tenaga geotermal susulan penemuan lebih 100 lokasi taburan air panas di seluruh negara. Pakar geologi Profesor Madya Dr. Muhammad Hariri Arifin berkata, dapatan itu hasil kajian beliau yang menunjukkan taburan kawasan air panas yang luas di negara ini, namun penggunaannya dalam kalangan masyarakat masih terhad kepada sektor pelancongan serta aktiviti rekreasi dan domestik ringan. Sumber haba bumi berpotensi diterokai untuk memutarkan turbin bagi menjana tenaga elektrik yang lebih bersih dan mampan. Luar negara, Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veteriner negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor walrus dewasa yang mati. Penemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Ho terkandas seawal pusingan pertama. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21. Sementara itu, Jun Ho yang berada di ranking ke-25 dunia turut menerima nasib sama apabila tewas kepada pemain China Hu Jian 19-21, 21-23. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal bersama sama dengan kami. Tiga suara, saya Sonic Hussein
1: Okey, dan juga saya Nazri Fahmi Syukri. Alhamdulillah.
0: Ya, yeah, betul. Jadi macam biasa, kita dah pun live di Facebook Nasional FM. Jadi siapa-siapa yang terus saja menonton ketika ini, saya terus saja siarkan tadi. Yeah. Inilah baju emas yang bernilai 1.1 juta ringgit.
1: Betul Sonic. Kalau anda melihat pada baju tersebutlah, memanglah ianya akan menjadi perhatian orang. Mm-mm. Dan orang akan cuba untuk mendapatkan baju tersebut dengan apa jua cara sekalipun.
0: Jadi boleh terus saja tengok baju yang diperbuat daripada kepingan emas tau.
1: Berapalah berat ni?
0: Dijahit satu-satu-satu, bukan dileburkan tau.
1: Betul.
0: Jadi ini yang terus saja kita bawakan untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja tengok. Jadi sharekanlah sesuatu yang luar biasa ni
1: Ya, yeah, bukan saja baju emas yang dipakai, rantai emas, gelang emas, cincin emas,
0: tali pinggang. Allahu akbar.
1: Telefon pun emas. Allahu akbar.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook ketika ini. Saya akan hapuskan terus videonya.
1: Hapus.
0: Ya, yeah, lepas
1: hilangkan,
0: ini
1: hilangkan.
0: Kita akan hilangkan terus dekat Facebook. Jadi berkesempatan anda boleh terus saja tengok. Okey, sambil itu juga,
1: baik,
0: ada sesuatu yang akan kita kongsikan untuk pendengar pada pagi ini.
1: Baik.
0: Jadi Malaysia tersenarai antara negara paling dipercayai di dunia tahun ini apabila menduduki tempat ketujuh daripada 28 negara dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Mm-hmm. Indeks kepercayaan Malaysia turut meningkat kepada 71 mata berbanding 66 mata tahun lalu.
1: Okey. Dan kajian yang dilakukan itu dinilai menerusi tahap keyakinan rakyat tau terhadap sektor perniagaan. Keyakinan rakyat kepada kerajaan, media dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Di situlah matanya dipungut. Mm-mm. Dan mata kita sekarang ini 71 mata, Tony.
0: Ya, betul. Yeah. Jadi, tahniah kepada rakyat Malaysia.
1: Ya.
0: Yeah. Ini adalah kejayaan kita sebenarnya lah,
1: Itu kita nak tu. Jadi, keharmonian ini dikekalkan.
0: Ya, betul.
1: Kita nak lagi bertambah maju lagi, insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi, anda boleh ramai dah tengok dekat Facebook kita.
1: Okay.
0: Dan untuk makluman semuanya, jejaka ini, saya balik semula kepada tahukah anda, telah pun dibunuh tau.
1: Ya. Yeah.
0: Ketika sambutan hari jadinya.
1: Betul.
0: Jadi siapa-siapa tengok ni, ini yang kita pesan tadi, jangan guna emas. Dekat kawasan yang orang kata ramai orang, ramai manusia, di tempat yang orang kata berhimpit-himpit ni. Kalau boleh kurangkanlah.
1: Dan pastinya kalau anda ada emas begini banyak pun, kena sentiasa berjaga-jaga, jangan dihebahkan. Takut jadi menjadi tumpuan. Dan untuk maklumat semua juga, baju itu dimiliki oleh seorang lelaki di India tau. Yang mana telah pun meninggal dunia, dibunuh di hadapan anaknya yang berusia 22 tahun.
0: Bayangkan anda.
1: Okey,
0: baik. Itu kisah yang berlaku di negara India. Kisah kita pula. Siapa-siapa yang belum lagi dapat jodoh ni, mana tahu Raya Haji Aidil, Raya Aidil Adha ni mungkin jodohnya di situ. Jadi jom kita siarkan lagu Jodoh Lebaran.
1: Cantik.
0: Ini lagu raya.
1: Okey.
0: Ya, istimewa untuk semuanya. Ya, semestinya pada hari inilah
1: Jom.
0: Allah, macam nak menari pula
1: Jodoh Lebaran.
0: Ya, Aisyah Retno.
1: Betul.
0: Jadi terus saja bersama dengan anda Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi okay. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini. Jadi macam biasalah ya, kepada semua yang kekal bersama-sama kami, jadi kita ke ruangan seterusnya. Ini berkenaan dengan pengorbanan. Biasa kalau kita dengar pengorbanan seorang ayah, tapi ini adalah pengorbanan seorang anak. Allahuakbar.
1: Kalau tadi kita dah cerita pasal Abang Grab, ini berlaku pula di luar negara, di negara China. Yang mana pengorbanan seorang kanak-kanak lelaki masih lagi muda, usia dia 11 tahun, dari wilayah Henan, yang berjaya menyentuh hati ramai apabila sanggup menaikkan berat badan demi menyelamatkan nyawa bapanya yang memerlukan pemindahan sumsum tulang.
0: Okey, baik. Jadi Allah, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM ya, pada pagi ini. Ini peluang anda ya, untuk terus saja saksikan pengorbanan anak ini 11 tahun tau. Yang dikenali sebagai Lu Zikuan. Yang merupakan satu-satunya penderma yang sepadan untuk bapanya. Namun, doktor memaklumkan bahawa berat badannya yang ketika itu sekitar 30 kilogram. Terlalu rendah untuk menjalani prosedur pendermaan dengan selamat. Okay. Allahu Akbar.
1: Dan bagi memenuhi syarat perubatan, adik itu, kanak-kanak Li Zikuan, perlu meningkatkan berat badannya sekurang-kurangnya 45 kilogram. Dari 30 kena pergi ke 45 kilogram.
0: Baik, jadi anda boleh terus saja tengok video bagaimana Liu ini. Dia kena makan berganda-ganda untuk naikkan berat badannya. Jadi dia mula mengambil 5 hidangan sehari, termasuk makanan berlemak dan nasi dalam kuantiti yang sangat banyak ni.
1: Ya.
0: Allahu Akbar.
1: Dan disebabkan itulah situasi yang dilalui oleh Lu ini bukan mudah tau. Sebab apa? Adik mengatakan Lu ini telah pun menjadi bahan ejekan rakan sekolahnya kerana dia semakin lama semakin berisi, Sonic. Ada sebab dia buat begitu.
0: Ya, jadi kanak-kanak tersebut tetap tabah.
1: Ya.
0: Dan hanya memberikan satu jawapan yang menyentuh hati. Selamatkan ayah dulu, kurus kemudian. Jadi ini kisah luar biasa. Dan pada

0: September 2019, prosedur pemindahan sumsum tulang akhirnya berjaya dilakukan di sebuah hospital di Beijing.
1: Alhamdulillah.
0: Kebetulan pada hari ulang tahun kelahiran bapanya sendiri.
2: Allahuakbar.
1: Itu satu pengorbanan yang cukup besar tu. Dan bapanya menyifatkan pendermaan itu sebagai hadiah yang paling berharga dan yang memberinya harapan untuk terus hidup. Dan selepas menjadi pembedahan, Lu itu dibenarkan keluar dari hospital dan dia merancang untuk menurunkan semula berat badannya.
0: Jadi kisah pengorbanannya menjadi tular di seluruh China dan mendapat perhatian masyarakat antarabangsa kerana dianggap melambangkan kasih sayang seorang anak yang luar biasa terhadap keluarganya. Bayangkan anak ini yang baru je berusia 11 tahun, namanya Lu Zikuan. Masya Allah, sangat hebat menaikkan berat badannya semata-mata untuk menyelamatkan nyawa ayahnya.
1: Alhamdulillah. Ini pengorbanan seorang anak untuk keluarganya, untuk ayahnya. Dan situasi ini mengeratkan lagi hubungan mereka berdua, Sonic.
0: Allahuakbar.
1: Bukan mereka berdua saja, tapi seluruh ahli keluarganya sendiri. Yang mana ini yang perlu dilakukan oleh seorang anak untuk ahli keluarganya.
0: Dan juga kita,
1: siapa-siapa
0: yang berkesempatan untuk ke Facebook, muncullah, komenlah kata-kata indah anda untuk anak ini. Dan juga mungkin pengorbanan ini akan terus saja menjadi inspirasi buat kita. Biasa kita akan kata Allah, ayah kita akan berkorban untuk kita, tapi ini berbeza.
1: Betul.
0: Seorang anak 11 tahun mengorbankan dirinya semata-mata untuk menyelamatkan ayahnya lah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada semuanya kita terus saja bawakan anda dengan lagu ini, takkan hilang.
1: Betul.
0: Jadi inilah dia nasihat.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih untuk anda yang terus saja komen live di Facebook kita. YNQA, Masya Allah. Seorang anak yang berhati mulia sanggup berkorban demi seorang ayah tercinta. Inilah yang dinamakan kasih seorang anak kepada orang tuanya tanpa batas. Semoga anak ini diberikan kesihatan yang baik dan membesar dengan sehat. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, kita ada di TikTok pun ada bagi komen iaitu dari Nur Isa. Dia kata, tiga suara itulah contoh anak yang baik berbakti kepada keluarga. Semoga anak ini akan mendapat keberkatan kehidupan bersama dengan ahli keluarganya.
0: Okey, baik. Jadi kita ada Marsa Saleh. Allahu Akbar, pengorbanan seorang anak yang luar biasa. Demi bapa kesayangan, sanggup berkorban apa sahajalah. Rosida Safil, anak yang baik, berbakti kepada bapanya yang sakit dan akhirnya menyelamatkan nyawa ayahnya sendiri.
1: Okey. Dan Siti Salwa pula, semoga adik Liu ini sukses. Dan kita harus terus berbakti kepada kedua ibu bapa kita.
0: Mantobah.
1: Mantobah.
0: Ia pengorbanan seorang anak. Jadi anda boleh terus saja ya tengok di Facebook Nasional FM. Seorang anak yang sanggup besarkan badannya ya semata-mata untuk terus saja menyelamatkan ayahnya. Okey, baik. Jadi itu kisahnya. Jadi macam biasa kepada semuanya, ya, kita akan terus saja bersama dengan Ahmad Rafain ya untuk tinjauan cuaca kita pada hari ini.
1: Okey.
0: Jadi beliau dah bersiap sedia untuk buat laporannya. Jadi silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Alright, terima kasih Sonic dan Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Mengintai perkembangan cuaca pada pagi ini, sebahagian besar kawasan di semenanjung Malaysia menikmati cuaca yang cerah buat masa ini. Hujan lebih tertumpu di kawasan sekitar pesisir pantai barat negeri Johor, Terengganu, Pahang. Namun ia dijangka beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Sementara itu, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, kedua-dua negeri ini berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Bagi tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Terengganu dan Johor Timur. Hujan lebat juga diramal boleh berlaku di pantai barat Sandakan dan Tawau bagi negeri Sabah. Manakala bagi Sarawak, hujan lebat dijangka melanda Mukah, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Untuk makluman semua, Met Malaysia juga telah mengemaskini amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Sekian saja perkongsian cuaca buat masa ini. Untuk makluman terkini berkaitan cuaca, anda boleh melayari laman sawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, X, YouTube dan aplikasi My Cuaca. Terima kasih kerana mendengar dan teruskan kesetiaan anda bersama Sonic dan Nazri di National FM. Sentiasa di hati.

Tiga Suara Cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Semuanya ini di Tiga Suara Cakap. Tiga Suara Cakap.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ababat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Ababat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda dah usaha dah, dah cuba dah, dah doa dah, tapi tetap banyak benda yang tak jadi? Dan bila jadi macam tu, hati jadi berat, fikiran jadi serabut. Dan ini bukan isu kecil eh. Di Malaysia, ada data rasmi yang tunjuk isu emosi dan kesihatan mental memang wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini, Abang Bat nak bagi 3 teknik untuk tenangkan hati bila banyak benda tak jadi. Kata kuncinya adalah namakan, nafaskan dan syukurkan. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, namakan. Bila hati kita kacau, jangan terus lawan emosi. Namakan dulu. Contoh, aku kecewa. Kita namakan emosi. Aku risau. Aku letih. Aku rasa tak dihargai. Menariknya, ada kajian neuroscience menunjukkan bila kita letak kata-kata pada emosi, reaksi emosi boleh jadi lebih reda. Dalam kajian tentang effect labeling, proses menamakan emosi dikaitkan dengan penurunan aktiviti amygdala, iaitu bahagian otak yang kuat terlibat bila kita rasa terancam. Okey, macam inilah. Analogi mudah dia macam ni. Emosi yang tidak dinamakan, dia jadi macam bunyi bising dalam gelap. Bila kita namakan emosi itu, seolah-olah kita pasang lampu. Bunyi masih ada, betul? Tapi kita nampak apa yang sedang berlaku. Jadi penting tak kita namakan emosi? Penting. Sebab ramai orang kata, aku okey. Aku okey. Padahal itu bukan okey. Itu ayat menyorok. Itu ayat lari dari masalah. Bahaya. Yang kedua adalah kata kuncinya, nafaskan. Bila fikiran kita laju, badan kita ikut tegang. Cara cepat untuk turunkan semula ialah kita bernafas perlahan-lahan. Ada kajian yang membincangkan kesan pernafasan perlahan. Ada teknik yang digunakan, tarik nafas 4 kiraan, tahan dengan 1 kiraan, lepas nafas 5 kiraan. Ulang balik sebanyak 5 kali pusingan. Ada juga teknik yang tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4 pun ada. Dan ini bukan magic. Bila kita buat pernafasan begini, ini cara badan kita, kita bagi tahu kepada dia, bahaya sudah berlalu, kita boleh bertenang. Jadi jaga pernafasan kita. InsyaAllah membantu. Yang ketiga adalah, kata kuncinya, syukurkan. Syukur bukan menafikan masalah. Syukur melatih mata kita ini, mata hati kita juga, untuk melihat nikmat walaupun sedang diuji. Dalam kajian eksperimen tentang amalan kesyukuran, mereka yang bersyukur ini akan rasa lebih sejahtera dan emosinya menjadi lebih positif. Amalan dia mudah je, tapi jangan buat panjang-panjang sangat. Sebut 3 nikmat yang kita masih ada hari ini. Contoh, 1, nikmat badan. Yang kedua, nikmat hubungan. Yang ketiga, 1, nikmat peluang. Contoh, lepas itu kita ambil 1 tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, kita pasal nikmat hubungan tadi kan, kita mesej ringkas pada mak ayah kita. Contoh, ataupun kita kemas 1 sudut rumah, ataupun kita sedekah ikut kemampuan. Ini adalah tindakan kecil sebagai tanda syukur. Boleh? Jadi Abang Bat nak amalkan 3 langkah ini. 1, namakan emosi supaya hati tidak berkecamuk tanpa arah. Yang kedua, nafaskan badan supaya fikiran kembali stabil. Yang ketiga, syukurkan nikmat supaya jiwa tidak tenggelam dalam kecewa. Dan sebaik-baik cara untuk bertenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: menyebabkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 8.51 minit pagi. Jadi selamat pagi sekali lagi ya, untuk semua yang terus saja bersama-sama dengan kami, mendengar kami yang berada di live TikTok juga. Ya, macam biasa anda boleh terus saja tapping-tapping sebab kita akan terus saja bawakan ya angkanya nanti
1: Okay.
0: Di pengakhiran konti kami ni.
1: Ramai bila dengar lagu Raya tu Sonic.
0: Ramai
1: katanya, ya Allah, nak terasa Raya Haji Adha dah ni. Hari Jumaat saya dah nak balik kampung katanya.
0: Ya betul, kalau boleh kan. Ui. Kalau ada ruang untuk anda bercuti, ya bercutilah.
1: Ya betul. Sebab
0: cuti tu sangat penting untuk. Saya pernah, saya nak kongsikan ni ada satu yang saya baca, satu orang kata kenyataan yang telah pun saya jumpa semalam.
1: Baik.
0: Dekat medsos. Dia kata mak dia cakap sekarang mak dah 55 tahun. Kalau mak masih hidup sampai 70 tahun, maknanya ada lagi 15 tahun. Kalau anak mak balik rumah setahun dua kali, makanya kita dapat jumpa hanya 30 kali je.
1: Betul.
0: Sikit kan, maksudnya bayangkan kita ni perantau ni kan. Kita ni balik kampung jumpa mak kita mungkin setahun sekali je.
1: Betul.
0: Setahun dua kali je. Bayangkan kalau kita 5 tahun, maksudnya kita baru balik jumpa mak kita, ayah kita baru 5 kali.
1: Jadi tak banyak sebenarnya.
0: Ya, jadi gunalah ruang tersebut untuk anda balik kampung tau.
1: Betul.
0: Lupakan seketika kerja kita sebab ketika ini mereka masih lagi ada.
1: Kalau
0: dah tak ada, dah memang Allahu Akbar.
1: Dan kalau bagi mereka yang mungkin ialah kita sendiri maklum, dah tak ada mak dan ayah, tapi mempunyai adik-beradik, berada di kampung, ya tak salah kalau anda balik ke kampung, meraihkan Aidiladha, Aidilfitri, apa juga perayaan, cuti, bersama dengan ahli keluarga di sana.
0: Ya, betul.
1: Itu lebih baik, mengelakkan hubungan.
0: Sebab kita tak tahu apa yang berlaku, mungkin esok, mungkin hari ini, orang yang kita sayang dah tak ada dah. Jadi saya percaya ada di kalangan kita sekarang ni tengah berfikir nak balik ke, tak balik ke, nak balik ke. Kalau ada ruang, baliklah.
1: Betul. Tambahan pula hari Jumaat, ya kita sudah maklum, limpahan kenderaan akan berada di Lebuh Raya untuk pulang kampung. Jadi rancang perjalanan terus baik mungkin lah,
0: InsyaAllah
1: InsyaAllah.
0: Jadi hati-hatilah ya kepada semua.
1: Betul.
0: Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Jadi Khairul Azwan Arba akan terus saja bersama-sama dengan anda.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan lagu ini, Where is the Love? Di manakah cinta hati anda? Jadi hubungi mereka ketika ini, pagi ini tau.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita terlupa kan?
1: Tanya mereka tau.
0: Baik, jadi inilah dia

0: Saya Dato' Muhammad Haji Wazata mengucapkan selamat maju jaya sempena Hari RTM tahun ke-80. Majulah RTM selama-lamanya.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Apa ni? Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
4: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: suara cakap.
1: Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Masya Allah, luar biasa ni eh.
2: Hebat, hebat, hebat.
1: Jadi macam biasa, kita akan terus saja belajar logat kita. Jadi hari ini kita akan terus saja terbang ke Sibu, Sarawak.
2: Sibu, Sarawak. Okey.
1: Kita pernah dulu lalu dekat Sibu kan, sebelum Betul. Kita ke Kapit. Jadi kita akan terus saja bersama dengan saya panggil Kak Anisah kita. Okey. Dia bersiap sedia untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Masya-Allah, lengkap kan jawapannya. Apa khabar Masya. Kita?
3: Bagus, alhamdulillah sihat kami.
1: Okey, Kinect tu berada di sini.
3: Di Sibu Jaya.
1: Di Sibu Jaya, Tuan Nazri.
2: Okey.
1: Kawasan yang sangat membangun sekarang ni di Sibu. Syah. Jadi alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, tempat yang menarik. Kami pun dah sampai ke sana tu.
1: Ya. Yeah.
3: Okay, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi Kak Anisah, hari tu kita nak belajar Melayu Sarawak, betul?
3: Boleh, betul.
1: Maksudnya kami diam je lah. Nazri je lah cuba menjawab nak.
2: Alamak.
3: Oh, harus.
1: Harus.
2: Harus, eh?
1: Okey, harus, ya. Yeah.
2: Okey.
1: Okey, baik. Perkataan yang pertama.
2: Apa tu?
3: Perkataan pertama ialah mangah.
1: Mangah. Okey. Contoh hayatnya.
3: Contoh hayat. Boleh kita sibuk mangah bila hari tu?
2: Okey.
1: Cuba Nazri. Sekali boleh lagi. Boleh si kita sibuk mangah gila hari tu.
2: Boleh si sibuk mangah kita hari tu.
1: Apalah jawapannya?
3: Cuba teka.
2: Cuba teka. Okey, mangah tu macam mana gak? Adakah dia macam perbuatan ke makanan ke macam mana?
3: Perbuatan.
2: Perbuatan eh, sibuk kita mangah hari tu.
1: Ibu kita mangah gila, ba.
2: Minggu lepas kita sangat sibuk.
1: Salah.
2: Sibuk kita mangah.
1: Saya ni kadang-kadang mangah tau, Nazri.
3: So ni kadang-kadang boleh jadi mangah.
2: Marah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Marah.
1: Awak kan?
2: Tengok kat di tengah mangah kak.
1: Kami mangah ke Kak Nisa?
3: Jangan mangah dah mangah eh.
1: Ibu nak mangah-mangah pagi-pagi dia apa?
2: Tadi pun pagi-pagi dia nak mangah tu.
1: Awak kan Nazri kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey baik, Kak Nisa, perkataan yang kedua.
2: Yang kedua Kak?
3: Perkataan kedua tu gauk.
2: Gauk.
1: Okey, okay. Gauk. Contoh hayat.
3: Cuba kita cuba gauk gila.
2: Cuba kita, macam mana Kak?
3: Cuba kita sibuk gauk gila.
2: Cuba kita sibuk gauk gila.
1: Sibuk gauk gila, ba.
2: Okey, gauk. Dengar.
3: Cuba kita sibuk gauk gila.
2: Cuba kita sibuk gauk gila.
1: Sibuk gauk gila, ba.
2: Okey, gauk.
1: Perbuatan juga.
2: Perbuatan juga.
3: Yes.
2: Sibuk kita gauk gila, ba. Okey, satu contoh.

0: gaul.
1: Gaul.
2: Kadang-kadang Nazri pun gaul juga.
0: Saya pun gaul juga.
1: Kita ni semua ni kadang-kadang akan jadi gaul.
0: Sedih.
1: Salah.
2: Bukan.
0: Gembira.
1: Salah
0: pula.
1: Gaul.
0: Dia macam perasaan lah kan?
1: Iyalah.
2: Perbuatan.
1: Perasaan emosi.
0: Takkan marah lagi kot?
2: Bukan.
0: Tak dapat lah kak.
1: Okey, tak dapat. Nyenang si Apat. Apa jawapannya Kak Nisa?
2: Gauk tu nakal.
0: Oh, nakal.
1: Kita ni pun kadang-kadang gauk tau. Nakal.
0: Memang nakal selalu kak.
1: Dia mangah tadi adalah?
0: Mangah tadi marah. Marah.
1: Gauk. Nakal.
0: Nakal.
1: Gauknya miak ya.
2: Gauknya budak. Kita dua ya, gauk je lah kita dua.
1: Kita dua ni nakal.
0: Okey,
1: baik. Perkataan yang ketiga.
0: Yang ketiga
2: penjan.
0: Penjan, okey, penjan. Ayat, Kak.
2: Coba buka gig penjan dah. Hari dah pagi dah tu.
0: Tingkap.
2: Betul.
1: Ya, betul. Sebab ayat yang senang nak, oh.
0: Pagi tu betul buka, pagi tu. Kalau pintu?
2: Samalah pintu.
0: Penjan juga?
1: Bukan, penjan tu tingkap. Tapi ada orang kucing yang pintu ada perkataannya tadi. Lang.
0: Saya dengar. Saya pernah pergi dekat masa-masa Sukma. Sukma di Sarawak tu, pintu tu kunci. Dia kena, lang tu tak buka lagi. Lang tak buka lagi. Macam tu.
1: Itu dekat kucing lah biasa. Kucing. Kalau kami ni dekat Sibu Kapi, kita guna pintu. Kadang-kadang, please close the door. Please close the door.
0: Oh, jauh tu. Kapi belah mana tu, Kak?
2: UK.
1: Ulu Kapi tau. Okey, Kak Nisa, ucapan kita untuk semua yang mendengar dan juga mungkin ada kawan-kawan kita di Sibu Jaya, Kak. Silakan.
2: Ucapan bagi tu. Semoga kita semua sama-sama dalam keadaan yang sihat sihat. Sejahtera. Amolah kerja dalam keadaan yang happy-happy. Jangan stres-stres. Jangan gauk-gauk selalu.
1: Terima kasih Kak Nisa. Jangan lupa untuk ke konsert Sibu Jaya kelak nak.
2: Betul. Bulan 9 kelak.
1: Bulan Sibu Jaya tau. Sibu Jaya. Konsert.
0: Ada konsert besar.
1: Siapa kan hostnya?
2: Of course. Kesayangan Rami kita.
1: Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Kak Nisa. Okay, salam dengan semua orang .
2: InsyaAllah.
1: Dengan Nor juga. Gini salam dengan Nor.
2: Boleh.
1: Nor Baiti nama Nazri.
0: Namanya sedap.
1: Ya, baru membeli beg berjenama mewah dekat pavilion. Dahsyat kan. Okey, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Itulah dia. Ibu mangah gila Nazri.
0: Ya, mangah tu marah.
1: Ibu gauk.
0: Gauk tu nakal.
1: Penjannya tangan tak? Berdebu-debu penjannya.
0: Ya, kena lap tingkap tu.
1: Gauk. Jadi tu antara perkataan yang kita belajar pada hari ini. Semalam ada ke Nazri?
0: Ada. Semalam cikgu ajar saya cara kira 1 hingga 100 dalam bahasa Thailand.
1: Cikgu ni lah Kamal.
0: Cikgu Kamal.
1: Oh ya.
0: Yeah. Rupanya dia berbeza Sonic.
1: Oh ya. Yeah.
0: 1 sampai 10 lain, 10 ke atas lain.
1: Oh.
0: Dia tak boleh 1 campur 2 jadi 12 tak boleh.
1: Okey, baik.
0: Macam tu cerita dia.
1: Jadi kita bersama dengan Mawat Dayang Bintang, artis popular Iban. Betul. Sarawak ada Naom. Jadi inilah dia nasional.
0: Pagi.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Okey baiklah. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Karul Anwar, dia kata di Brunei, mangah-mangah ertinya ngalih. Ataupun tersigap-sigap letih. Letih lah kiranya begitulah .
1: Okey. Di sini ada nama kerang kicap tu, Sonic.
0: Dia kata apa?
1: DJ nama berita nuam manan meh.
0: Nama berita nuam tu maksudnya apa? Kan saya dah ajar itu.
1: Alamak.
0: Mana nama berita nuam?
1: Lupalah Sonic.
0: Apa khabar? Apa khabar semua?
1: Khabar baik.
0: Nama berita apa khabar? Berita hari ini.
1: Okay.
0: Manah tu maksudnya baik.
1: Baik. Manah meh?
0: Manah meh, baiklah saya.
1: Alhamdulillah.
0: Begitu. Okay. Manah meh, baik ke?
1: Nama berita Nuan apa khabar semua? Baik.
0: Nama berita Nuan mana?
1: Mana?
0: Udah makai.
1: Makai.
0: Empai.
1: Saya
0: empai tu belum. Udah makai.
1: Makai.
0: Makai tu adalah makan.
1: Makan. Mano.
0: Mano ayam.
1: Ayam.
0: Ya. Yeah. Hari tu aku makai baju celum.
1: Hitam.
0: Warna celum hitam.
1: Ya. Yeah.
0: Burak tu.
1: Putih.
0: Ada
1: saya ingat.
0: Awak
1: tapi
0: kan?
1: Tapi mana pernah sedikit pakai putih?
0: Saya memang tak akan pakai putih.
1: Itulah.
0: Putih tu saya meninggal. Yelah dah.
1: Jangan disebut.
0: Ya.
1: Jangan disebut benda-benda macam
0: dah, tu. Dah. Awak kan Azri Fahmi Syukri.
1: Ya.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa.
1: Ya.
0: Saya tak akan letakkan posternya. Mm-hmm. Sebab saya dah lock out saya punya WhatsApp kan. Saya takkan.
1: Kita baca lah. Kita baca.
0: Yelah, awak faham kan.
1: Dah lock out tu.
0: Ya, nak masuk. Faham kan. Okey, baik.
1: Baik, jom.
0: Jadi
1: jom,
0: peribahasa jom. Kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa. Sumbernya Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016.
1: Okey. Peribahasanya berbunyi begini . Banggai bersumur di tepi rawa.
0: Allahu Akbar. Sekali lah lagi.
1: Hey. Bagai bersumur di tepi rawa.
0: Allah. Maksudnya, orang yang selalu cemburu.
1: Cemburu kalau untuk kejayaan tak apa. Okey.
0: Allah. Ini maksudnya macam pasangan-pasangan ni lah.
1: Kalau pasangan cukup sesuai lah.
0: Ya, kadang-kadang tak selidik dulu terus cemburu.
1: Jangan macam tu. Tanya dulu.
0: Mana tahu yang kita jumpa tengok tu mungkin adiknya.
1: Manalah tahu kalau kita jumpa tu rupa-rupanya sepupu dia.
0: Ya ke?
1: Betul lah.
0: Sepupu betul. Pun tak payahlah keluar. Yalah, kita kena tengok begitu tau.
1: Yeah.
0: Ini bagai bersumur di tepi rawa. Orang yang selalu cemburu. Kadang-kadang itulah, ini perasaan tau.
1: Yalah, perasaan bila timbul tu kena pujuk lah. Kalau pasangan kita cemburu tu, tanya dekat dia kenapa.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Cemburu itu maksudnya sayang.
1: Itu betul.
0: Kalau dia dah tak ada perasaan cemburu tu, dia tak peduli dah.
1: Habis. Itu habis.
0: Memang habis lah.
1: Pandai-pandai lah.
0: Jadi hargailah pasangan kita kalau pasangan itu ada lagi rasa cemburu tersebut tau.
1: Itu betul. Jangan fikirkan dia marah. Kita tahu dia cemburu.
0: Ya. Macam mana awak tahu kalau
1: Sam,
0: pasangan awak ni, isteri awak cemburu, Nazri?
1: Tahu sangat.
0: Contoh, apa yang dia akan buat?
1: Tengok muka pun dah tahu dah.
0: Ya.
1: Ya. Sam ni, dia tak boleh tipu saya.
0: Maksudnya awak akan tahu, dia tak ada mood dah.
1: Tiba-tiba di hari tu, dia macam masuk-masuk je, dia diam. Lepas tu, dia macam
0: berubah terus.
1: Berubah. Saya tahu. Sebab dia kan isteri saya.
0: Ya.
1: Luar dengan dalam, saya tahu.
0: Awak faham juga saya apabila saya tiba-tiba. Awak faham kan?
1: Itu tahulah tu.
0: Apabila saya senyap, maksudnya ada sesuatu berlaku kan?
1: Adalah tu.
0: Awak faham kan?
1: Redolah Sony.
0: Ya.
1: Nampak macam mana.
0: Yalah.
1: Itulah tu.
0: Okey, baik. Sekejap lagi nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan info sukan. Saya percaya adik saya akan datang esok tau. Untuk lihat
1: Tengok bola. Oh, dahsyat.
0: Maksudnya kami keluarga daripada Kapit tu ada dalam berbelas datang.
1: Alhamdulillah.
0: Bayangkan
1: terus ke Bukit Jalil nanti.
0: Taklah terus. Mereka bersiasat lah dahulu. Awak kan hotel di Bukit Bintang kan. Tengok basking semua.
1: Ada train dah daripada Bukit Bintang ke Bukit Jalil.
0: Itu nanti kita kongsikan untuk semua tau. Lagi-lagilah kemudahan bagi anda yang nak menyaksikan pertandingan final Piala FA.
1: Betul.
0: JDT menentang Kuching City.
1: Kuching City.
0: Okey, baik. Jadi layan terus lagu ini, Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah, amboi. Buat apa ketika ini jadi terima kasih banyak-banyak layan saya, Sonic dan juga Nazri pada pagi ini. Terima kasih tau.
1: Okey. Baik, pasal ibu suka Sonic
0: Ya. Yeah. Jadi macam biasalah, saya rasa kemeriahannya akan Bukit Jalil akan memang akan ramai yang hadir lah. Dari negeri Johor dan juga Sarawak. Dan juga mungkin ada negeri-negeri lain pun akan turut datang tau.
1: Betul.
0: Untuk tengok dan juga menyokong
1: Sebab dia maklumlah bahawa perlawanan ini cukup penting.
0: Betul.
1: Perlawanan penutup untuk aksi bola sepak Malaysia. Selepas tu tak adalah tunggu. Sebab tu Liga Super dah habis, Piala Malaysia dah habis, Piala FA dah habis. Tunggu untuk musim barulah 2026-2027.
0: Baik. Jadi saya percaya debaran tu dah terasa dah.
1: Betul. Memang kehangatan itu. Dan lebih hangatnya lagi pada peranan akhir nanti, ada empat pengadil. Keempat-empat pengadil itu adalah pengadil luar negara, Sonic.
0: Wow, diimport ya?
1: Diimport. Diimport dari luar negara, ada empat pengadil. Yang pertamanya, Muhammad Ahmad Al-Shamri, selaku pengadil utama. Yusuf Ari Al-Shamri, pengadil kedua. Dan juga Khalil Aidat Al-Khalaf sebagai pengadil keempat. Dan manakala Mashari Al-Shamri selaku pengadil video VAR. Dan pengadil ini adalah pengadil yang diimport dari Qatar.
0: Luar biasa
1: untuk peranan akhir tersebut. Dan untuk pengangkutan setakat ini yang saya difahamkan, Rapid KL. Rapid KL akan melanjutkan waktu stesen operasi hingga pukul 1 pagi.
0: 1 pagi ya. Jadi pagi. Kepada semua yang mungkin akan datang, kalau boleh datang awal lah.
1: Ya betul.
0: Lagi-lagilah yang mungkin akan menggunakan kereta sendiri. Datang awal itu yang paling terbaik lah.
1: Datang awal, tempat pun selamat. Tapi lebih baik ikut pengangkutan awam lah.
0: Lebih senang. Lebih senang, tak kisah. Tak perlu check parking lah. Maksudnya memang dilanjutkan sampai pukul 1 pagi.
1: InsyaAllah.
0: MasyaAllah.
1: Begitulah.
0: Saya pun sangat teruja.
1: Kena pergi, Sonic.
0: Saya, insyaAllah saya akan datang.
1: Beli baju Kuching City FC. JFC.
0: Saya akan pakai baju Nasional FM.
1: Hai.
0: Tiga suara.
1: Oh, dah syak.
0: Kau apa, kan? Sempat juga mempromosikan.
1: Pakailah JC.
0: Ya. InsyaAllah saya akan pakailah.
1: Tanpa stiker tu.
0: Saya tanpa beli. Awak kan.
1: Beli je.
0: Saya akan beli dan insyaAllah saya akan dapat seat box tu.
1: Oh, mahal lo. Yang dekat atas, atas tu, yang box kaca tu.
0: Saya dapat dua tiket.
1: Okey tu, boleh tengok. Itu lagi seronok. Boleh makan, boleh tonton.
0: Saya tak bukan makan. Saya utamakan perlawanan bukan makan tau, Nazri.
1: Tapi kalau dekat atas tu, dia beraircon.
0: Jadi kepada semua tu yang saya percaya akan bergerak pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Jadi hati-hatilah pada semua sebab akan ada yang nak balik kampung. Akan ada yang begitulah. Jadi lebuh raya kita pasti akan sesak lah di selatan.
1: Betul.
0: Nak ke timur pun, pada timur pun sama.
1: Sesak juga. Dan juga nanti insyaAllah pada peranan akhir tersebut nanti kita sedia maklum ramai akan balik kampung. Macam Sodik pun kata tadi di Sibu kan. Malam tu ada layar besar.
0: Layar besar. Maksudnya di setiap tempat di Sarawak akan diletakkan layar besar dan saya dimaklumkan mereka menonton melalui RTM Click.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi awak kerja malam?
1: Saya masa malam tu tak.
0: Tapi ada adalah
1: RTM buat live.
0: Selangsung untuk selangsung semua adalah.
1: Betul. Ada selangsung di situ. Seingat saya, tapi tak pasti, di dataran mereka pun akan dibuka skrin. Akan menonton di situ.
0: Saya rasa di dataran mereka pun akan ada dibuka skrinnya lah.
1: Betul. Bertonton dekat situ nanti.
0: Allahu Akbar.
1: Banyak platform dia nak boleh pergi ni. Seronok ni.
0: Jadi didoakan yang terbaik. Awak rasa siapa menang, Nazri?
1: Saya jujur saya cakap, peranan tu akan disengit. Dan saya menjangkakan peranan itu akan berakhir dengan penentuan sepakan penalti. Dan itu akan menjadi kemenangan manis untuk Kuching City. Percayalah cakap saya.
0: Oh, Kuching City.
1: Kuching City akan menang. Bukan saya tidak menindakkan JDT, tahu.
0: Betul, ini awak punya ni lah.
1: Tapi saya rasa akan ada sebab dari segi momentum.
0: Betul, semangat.
1: Semangat.
0: Agak hidup, agak ngelaban.
1: Itu yang kita nak.
0: Saya merasakan juga 2-0.
1: 2-0, awal tu. Kalau 2-0 bagus.
0: 2-0 sebabkan tangan terkena bola.
1: Oi,
0: lepas tu, lepas tu akan diadakan apa, sepak
1: penalti.
0: Bukan penalti.
1: Apa dia?
0: di tepi tu.
1: Saya pakai percuma.
0: Yelah.
1: Nantilah.
0: Macam tu lah kes-kes.
1: Tengoklah nanti.
0: Ada percuma, ada yang curi ayam. Ada curi ayam lagi ke?
1: Mana ada dah.
0: Oh, tak ada dah. Okey, baik. Dulu kita sebut curi ayam lah. Apa nama tu?
1: Kalau sekarang pergi offside.
0: Offside, ya. Awak kan?
1: Itulah cerita dia.
0: Okey, baik. Jom. Kita terus saja bawakan bola-bola dunia.
1: Baik.
0: Allahu Akbar.
1: Menarik tu. Ingat tak 19 Julai final Piala Dunia?
0: Ya, hari lahir saya tau. 19 Julai. Okey, baik. Inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Okay. Jadi itulah dia lagu bolanya. Terus saja kita bawakan untuk anda ya pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak ya untuk semua. Jadi yang berada di TikTok Nazri, ramai ya.
1: Okey, ramai dah memang ramai masuk. Masya Saleh, Tazali Yusof, Awang Idris, lepas tu kita ada ni Suhana pun ada. Wan Reza, Ijam, Sofia. Ui, ramai masuk ni.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi hari ini adalah hari Khamis. Jadi kita pun nak ucapkan jutaan tahniah juga untuk rakan-rakan dan juga sahabat kita yang hari ini kalau dekat RTM sangat meriah sebab diadakan upacara
1: APC
0: Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
1: Betul.
0: Bagi Kementerian Komunikasi. Jadi tahniah diucapkan. Semalam memang ada latihan rehearsalnya. Memang penuh lah dekat ATM. Jadi tahniah. Dan istimewanya mereka dapatlah ia bertemu seluruh Malaysia ni akan datang di sini lah ya.
1: Betul. Jadi majlis tu berlangsung dan di National FM tadi aku kita ucapkan kepada Zaidi.
0: Zaidi, betul.
1: Alhamdulillah. Abang Zaidi kita selaku pembantu am di National FM ni menerima anugerah APC. Hari ni hari gaji, hari ni pula dapat APC.
0: Ya, betul. Jadi kepada semua pejabat awam semua, jadi berbelanjalah dengan berhemah dan juga simpan. Jangan lupa kena ada simpanan dalam kehidupan kita lah.
1: Simpanan tu penting.
0: Macam juga kehidupan kita kena ada simpanan untuk akhirat. Masya Allah, luar biasa jugalah
1: Allah
0: dalam kehidupan kita ni kan.
1: Itu kita kena sentiasa sebab kita sebagai umat Islam.
0: Allahu Akbar.
1: Kita sedia maklumlah. Bekalan akhirat ini cukup penting.
0: Jangan lupa untuk terus saja bersama dengan Salam Baitullah setiap malam pukul 9 malam di TV1. Jadi pengisian menarik, ada sirah di FYP, doa satu hari ada doanya.
1: Ada kisah Nabi.
0: Kisah Nabi, Masya Allah. Kita pernah duduk di situ selaku pengacara juga untuk Salam Baitullah Unplug. Masya Allah ya. Jadi saya pun juga itulah sirah. Hebat. Sirah Nabi.
1: Sirah tu best, saya suka.
0: Ya, saya pun.
1: Sebab percintaan itu kan.
0: Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai tahun gajah?
1: Okay.
0: Ini dikaitkan juga dengan burung ababil yang
1: saya burung ababil lah.
0: Betul.
1: Bagaimana burung itu membawa batu dari api neraka kena dekat badan, dia akan terus menghancurkan.
0: Itulah dia pasukan yang bergajah itu. Yang ingin memusnahkan Kaabah tau. Itu yang menyebabkan burung ababil tu. Masya-Allah.
1: Seronok.
0: Memang seronok tau. Allah.
1: Saya ada berbincang dengan Kak Asar. Saya ingat nak buat satu cerita pendek mengenai kisah Nabi ni lah. Ramai suka sini.
0: Allahu Akbar.
1: Allah hai.
0: Allah. Okey baik. Khairul Azwan Arba pastinya akan membaca dia mesej takut. Dia kata punya awam simpanan akhirat. Ya, apa kan Kai? Masya-Allah.
1: Ni Khairul Azwan Arba nak ajak kita pergi ke Penjara Kajang nanti.
0: Untuk
1: ada program santuni.
0: Oh.
1: Petugas-petugas di Penjara Kajang. So ni akan ikut sekali tu.
0: Awak kan?
1: Ya.
0: Yalah.
1: Seronok.
0: Ya. Yeah. Okey, jadi esok Nazri seorang diri.
1: Ya, betul.
0: Berdua ke seorang?
1: InsyaAllah berkemungkinan berdua.
0: Berdua lah
1: Kemungkinan berdua. Nanti insyaAllah sama ada Izazlan dan Akut.
0: Betul. Saya esok akan berada di Bintulu.
1: Baik.
0: Esok saya akan ada satu program di sana.
1: Okey.
0: Jadi ini berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang. Siapa-siapa nak cari kerja ke, anak-anak muda ke, akan bersamalah dengan rakan-rakan kita di kementerian-kementerian di Sarawak. Dan juga kita akan bertemu di padang lapangan terbang lama Bintulu.
1: Baik.
0: Dan saya insyaAllah akan bersama dengan anda pada malam tersebut untuk malam budaya Sarawak. Jadi kita akan perkenalkan tarian, nyanyian suku kaum yang terdapat di negara di Bintulu.
1: Di Bintulu. Ya, ini semua boleh hadir. Ianya sebagai macam seolah macam program madani rakyat lah.
0: Ya, betul.
1: Semuanya dikumpulkan di situ.
0: Dikumpul di situ, betul. Ada NGO lah, ada ni agensi yang akan membantu kita lah.
1: Baik.
0: Masya-Allah. Allahu akbar.
1: Boleh kumpulan sebaik mungkin eh?
0: Betul. Okey, baik. Jadi macam biasalah, saya akan terus saja bawakan lagu ini. Chicken Ku Dudu.
1: Gitu. Ini Amir Khan ni. Amir Khan.
0: Betul.
1: Okey. Baik. Lakonnya.
0: Jadi macam biasa, saya Sony Hussein.
1: Saya Nazri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinar negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropa 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang saya peroleh dari laman portal berita RTM. Kesedaran rendah hanya 5.36% pemilik premis laksana pengosongan tangki septik di Perlis. Hanya 5.36% pemilik premis melaksanakan pengosongan tangki septik menunjukkan pelaksanaan yang rendah. Kesedaran masyarakat masih rendah walaupun Indah Water Consortium dan agensi giat menjalankan libat urus. Dan beberapa pemilik gagal mengosongkan tangki lebih daripada 10 tahun dan seterusnya meningkatkan risiko pencemaran. Dan SPAN melaksanakan penguatkuasaan mengeluarkan notis pematuhan dan mengenakan denda sehingga RM50,000 bagi yang melanggar peraturan. Dan info seterusnya, pos barangan jemaah haji Malaysia ke tanah air mencecah 5 tan sehari. Pengantaran barangan kuria jemaah haji kini mencecah 5 tan sehari menjelang wukuf di Arafah. Lembaga Tabung Haji melantik 5 syarikat termasuk Pos Malaysia untuk mengendalikan perkhidmatan pengantaran bagasi dan barangan. Dan TH tidak bertanggungjawab jika jemaah menggunakan syarikat tidak dilantik kerana barang hilang sukar ditemui dan kos tambahan akan meningkat. Jumlah pengantaran dijangka naik kepada 400 tan musim ini berbanding tahun lalu susulan pertambahan permintaan menjelang wukuf. Dan berita seterusnya, seni kaligrafi terapi kesihatan mental pelajar sekolah. Kaligrafi berfungsi sebagai intervensi terapeutik regulasi emosi, latihan fokus seperti mindfulness, ekspresi tidak verbal dan pengukuhan dimensi spiritual. Boleh dilaksanakan praktikal di sekolah. Sesi kaligrafi 10 minit tenang merupakan kaligrafi reflektif, kolaboratif dan sudut kaligrafi sebagai ruang santai. Dan ini memerlukan sokongan kerjasama institusi penggiat seni dan kajian eksperimen berasaskan bukti untuk menilai dan mengembangkan impak terapi kaligrafi. Itu dia sedikit perkongsian info semasa pada pagi ini yang saya peroleh dari laman portal berita RTM. Untuk berita selanjutnya, sama-sama kita ikuti ringkas 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, kembali lagi waktu ini 11.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami. Mungkin ada yang dengarkan ketika memandu, dengarkan di pejabat, yang juga dengarkan di bengkel kereta. Ada yang dengarkan Nasional FM ni sambil bekerja dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang mana dengarkan kami menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Ada juga yang dengarkan menerusi frekuensi. Dapat kan frekuensi utama kami di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dengarkan di Semenanjung, Sabah, Sarawak, di Indonesia. Saya kena sebut lah, setiap kali saya bersiaran, memang dapat pun frekuensi-frekuensi kita di luar negara ni. Ada yang dengarkan di Singapura, yang dengarkan di Brunei. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih kepada Ibra Mat Akib. Salam Khamis, katanya selamat pagi Ezel, Nasional FM Sentiasa Di Hati dari Bandar Raya Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih juga kepada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Muhammad Faizal Osman, tidak ketinggalan Marsa Saleh, katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional Aspirasi 101, semoga lancar hingga penghujung siaran dan sihat ceria selalu. Lagu-lagu pilihan terbaik katanya dan informasi semasa yang sahih, teruskan mendengar Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih Marsa Saleh. Kita ada juga siapa lagi ni, Nasri Nasir seperti biasa, Hazrul Ramli, Cik Su dari Firda Guan Napai Citra Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Liu San Liu, Nur Muhammad, kita ada juga siapa lagi, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, dan juga ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen kita. Jadi teruskan menghantarkan komen, insyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan saya akan membacanya satu persatu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Kita nak dengarkan lagu ini, persembahan daripada Suhaimi Mior Hassan, Misteri Cinta, untuk anda semua. Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Lagu Asyik Damasutra baru saja menghiburkan anda untuk jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Harapan saya semoga anda terhibur hendaknya setakat ini dengan lagu-lagu yang saya keudarakan menemani anda. Okey, dan pastinya jangan lupa untuk anda saksikan setiap hari Salam Baitullah Jihad yang terindah setiap hari ke udara di TV Satu dan semua platform sosial media rasmi Salam Baitullah untuk tahun ini. Jadi anda boleh saksikan pada pukul 9 malam hingga 10.30 minit malam menerusi TV Satu dan juga RTM Klik. Telah pun bermula siarannya pada 13 Mei yang lalu sehingga 27 Mei 2026 pukul 9 malam hingga 10.30 minit malam, dan juga sebelum itu anda boleh saksikan Salam Baitullah Unplugged yang bermula pada 7.45 minit malam hingga 8.30 malam menerusi Facebook Salam Baitullah. Jadi jangan lupa Nasional FM juga sebagai radio rasmi Salam Baitullah akan memberikan liputan dari masa ke masa untuk program Salam Baitullah 2026 Jihad yang Terindah. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu raya untuk anda semua. Hari Raya, Hari Bahagia, persembahan daripada Ramlaram. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti ringkas 12 tengah hari yang dibawakan dari pusat berita RTM. Tetapi sebelum itu, kepada anda peminat-peminat teh, tahukah anda teh ini sebenarnya merupakan minuman yang paling popular dan paling banyak diambil di dunia selepas air kosong mengatasi kopi dan juga minuman berkarbonat yang lain. Jadi hari ini merupakan hari teh sedunia dan tahun ini memfokuskan tema melestarikan teh menyokong komuniti bagi memperkasakan ekonomi petani serta melibatkan wanita dan juga belia dalam rantaian industri teh bagi membasmi kemiskinan luar bandar. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan waktu ini, hari ini merupakan hari teh antarabangsa yang disambut setiap 21 hari bulan Mei setiap tahun. Okey, dan teruskan mendengarkan kami. Ini dia persembahan daripada Azura, bukan Azura Khair tetapi Azura penyanyi yang popular di sekitar tahun 90-an. Ini dia Bukan Ku Tak Sayang Lagi. Untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahu ni apa hal? Ha?
1: Tahu ke tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Dah masuk jam yang ketiga tugasan saya, Ezel, bersama-sama dengan anda seawal pukul 10 pagi tadi dan insyaAllah sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan pastinya jangan lupa untuk anda hantarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Posternya sudah pun kami kongsikan di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi tugas anda untuk hantarkan nama anda, nama penyanyi dan juga lagu yang anda pilihlah untuk anda dengarkan menerusi pilihan bersama 2.0, dan siarannya seperti biasa pukul 9 malam hingga pukul 12 tengah malam bersama dengan penyampai-penyampai nasional malam. Okey, dan pastinya saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Nenek Ani Ila Enriquez, katanya semoga diberikan kesihatan yang baik selalu, layan lagu-lagu dan info terbaik. Terima kasih Ila. Kita ada juga Siti Salwa seperti biasa dari Kedah dan pastinya terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang saya kudarakan tadi, dan juga katanya semoga DJ Ezel sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Terima kasih Siti Salwa. Kita juga Pak Yul Senai JDT, Sadin, katanya selamat bersiaran kembali dan semoga ceria-ceria dan dipermudahkan segala urusan. Kita ada juga Nora Shikin, katanya selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan FB di mana saja berada. Okey, terima kasih Nora Shikin. Ainul Jaafar AJ, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah. Terima kasih Ita Rozaya, katanya salam Khamis juga untuk sahabat Nasional FM, jaga kesihatan dan keselamatan. Terima kasih, katanya DJ Nasional FM menghiburkan kami 24 jam. Okey, terima kasih juga kepada Ita Rozaya yang mendengarkan kami setiap hari tanpa jemu, menyokong semua daripada kamilah di Nasional FM. Terima kasih juga kepada Masya Rasul, Hamdan Arifin, Muhammad Yusof, Datin Mai Salmah, katanya saya Datin Mai dari Ipoh. Alhamdulillah cuaca terang hari ini, harap biarlah sampai ke petang, jangan hujan di tengah hari kan, tiba lah saya tambah. Okey, dan terima kasih juga kepada Timbul Tawar seperti biasa. Kita ada juga Princess Su, Nora Azila. Okey, siapa lagi ni, Nuriwi Abdullah Ali, Ita Chot dari Ipoh juga hadir seperti biasa, Noxy Moses dan ramai lagi. Kejap lagi kalau ada ruang saya akan bacakan. Okey, nama-nama anda di ruang udara. Jadi terus hantarkan komen-komen yang murni-murni saja, insyaAllah saya akan bacakan untuk anda semua. Okey, dan kita nak berhibur dengan lagu-lagu pilihan saya yang telah pun saya susun untuk anda semua tanpa henti. Okey, dan ini dia lagu raya untuk anda semua, Kepulangan yang dinanti, persembahan daripada Aman Shah untuk anda semua. Terus layan Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Siti Nordiana baru saja menghiburkan anda dengan lagu Cinta Hanya Sandaran, membawa kita ke pukul 12.46 minit tengah hari. Saudara, ada orang yang datang dalam hidup kita ni dengan kata-kata mungkin yang melukakan, sindiran yang disulam sebagai gurauan dan sikap yang buat kita rasa bersalah walaupun kita cuma sedang cuba untuk menjaga diri sendiri. Dan sebenarnya menjauh bukan bermakna kita sombong. Jauh tu cara yang paling tenang untuk kita menyelamatkan kesihatan mental kita sendiri. Dan tidak semua perkara perlu kita layan, tidak semua message perlu kita jawab dengan segera, tidak semua hubungan perlu dipertahankan jika setiap kali kita mendekati, hati kita jadi resah, fikiran kita jadi serabut dan diri kita sendiri mulai hilang rasa kedamaian dalam hati kita. Jadi jaga ruang hidup kita, pilih orang yang membuatkan kita rasa selamat, bukan yang sentiasa membuatkan kita rasa tidak cukup baik. Kerana kesihatan mental ini bukan hanya tentang belajar untuk bertenang, tetapi ia bermula dengan satu keputusan yang kecil, berhenti untuk kita memberi laluan ataupun akses kepada perkara yang selalu mencederakan hati kita. Kerana kita semua berhak hidup dengan lebih tenang. Okey, dan pastinya tepat pukul 1 tengah hari kita akan dengarkan utama 1 tengah hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan sekejap lagi anda akan ditemani oleh rakan saya, sahabat saya Izzy Marzaki, yang akan teman anda menerusi Nasional Relax seperti biasa bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat juga, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi untuk itu, saya Izzel ingin mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah ada rezeki dan kesempatan, kita akan jumpa lagi. Jadi jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum, bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan dan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duhi Surrahman kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, sebab ini akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Summit Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan kejaran badminton terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina, hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita, Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hati pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya,

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya solat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu kan, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhumlah kepada hadis.

0: pada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Kan? Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum, antara benda yang paling aku takut berlaku ke atas kamu umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riya. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyarancakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda yang sedang mendengar National FM pada ketika ini. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan National FM sebagai peneman, sebagai stesen pilihan anda. Okey, hari ini Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Izzy kembali menemani anda dalam National Relax bermula pukul 1 tengah hari dan insya-Allah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada sahabat saya tadi Ezel yang dah pun menemani anda dalam National Aspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari. Dan kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya, awasi jarak kenderaan anda, gunakan lampu isyarat ketika membuka lorong dan sentiasalah peka terhadap penunggang motosikal di sekeliling anda, dan elakkan juga penggunaan telefon bimbit tu ketika memandu demi keselamatan bersama. Jadi ke mana saja destinasi anda tengah hari ini, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada yang tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera juga, ambil makanan yang sihat dan juga berkhasiat. Okay. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan juga ucapan kepada insan-insan yang tersayang, nak tunjukkan ucapan ataupun kepada sahabat-sahabat handai, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Yang belum follow kami, kata caranya National FM Sentiasa di Hati, di situ saya ada letakkan gambar dan anda boleh letakkan ucapan dan juga komen anda di situ, dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Dan sebentar tadi juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimah, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 1:13 tengah hari. Dan kepada semua muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terima kasih kepada anda. Teruskan bersama saya Izzy, National FM Sentiasa di Hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ya, itu dia tadi sebuah persembahan dari Kugiran Mazdo dengan lagunya Lautan Asmara, membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari pada ketika ini. Okey, dah ada rakan-rakan kita yang dah pun menghantarkan ucapan. Nak saya bacakan antaranya Muhammad Muhaimin katanya, "Assalamualaikum DJ Izzy." Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas di segmen Nasional Relax. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Ada juga Jaliha Ismail, ada Abdul Jalil Tahir katanya selamat bersiap. Ada juga sahabat saya Princess Sue yang layan Nasional Relax 1 hingga 4 petang bersama DJ Izzy serta lagu yang terbaik. InsyaAllah lagu-lagu petang ni saya susun khas untuk anda, lagu-lagu yang terbaik dari saya. Okey, dari Pak Jul Senai JD juga, "Amboi, hantar gambar cucuk udang ni. Saya dah mula rasa lapar lah sekarang kan. Maklumlah tak makan tengah hari lagi." Okey, ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, ada juga James Pangeran, ada juga Timbul Tawau katanya selamat tengah hari semua buat rakan-rakan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Agustina Agun dari Kuching Sarawak mendengarkan kami ketika ini. Selain itu, Masiah Rasul juga hadir petang ini menghantarkan ucapan. Razak Balangi dan juga Janet Zai katanya ceria-ceria dan happy-happy konti, insyaAllah akan sentiasa ceria menghiburkan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Ada juga Siti Salwa bertemu lagi katanya dari Kedah, hadir terbaik layan Nasional Relax. Selamat tengah hari juga buat kakak angkatnya Siti Israh. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih juga DJ Izzy. Sama-sama, semoga sukses selalu, dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Terima kasih kepada yang menghantarkan komen setakat ini. InsyaAllah nanti saya akan baca lagi komen-komen anda. Teruskan menghantarkan ucapan. Okey, tepat jam 2 petang nanti, seperti biasa kita akan sekali lagi ikuti ringkas pukul 2 petang, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya di jam yang kedua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Hari ini 21 Mei 2026 dah pun 2.15 minit petang ketika ini. Anda bertemankan saya Easy di jam yang kedua dan saya akan teman anda insya-Allah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan bermula Sabtu ini iaitu 23 Mei 2026 hingga 7 Jun 2026 akan bermula cuti pertengahan tahun persekolahan dan minggu depan pastinya menjadi minggu yang sangat sibuk juga kerana banyak perayaan yang bakal kita raikan. Antaranya ialah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27 dan 28 Mei dan juga Hari Wesak pada 31 Mei dan juga Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong pada 1 Jun dan 2 Jun juga adalah merupakan hari gantian untuk Hari Wesak. Dan di Labuan dan juga Sabah juga bakal menyambut Pesta Keamatan. Jadi merupakan hari yang sangat-sangat sibuk dan kepada anda boleh merancanglah perjalanan dan juga sebagainya. Kerana ini sedikit info yang ingin saya kongsikan, bermula besok dijangka lebih 2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus dan bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula besok. Dan menurut aliran Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak dan Plus menerusi kenyataan memaklumkan bahawa peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan hari-hari puncak dijangka bermula pada 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ini bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala perjalanan kembali ke Lembah Kelang pula ialah pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Dan pengguna Lebuh Raya dinasihatkanlah untuk merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan juga orang ramai digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital My Plus TTA di aplikasi Plus. Dan bagi memastikan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna berada pada tahap yang terbaik, pihak Plus juga akan mengaktifkan smart lane di 33 lokasi tumpuan trafik bagi menambahkan kapasiti lorong, selain menugaskan lebih 500 anggota Plus Ronda dan LPT2 Ronda untuk rondaan 24 jam. Dan selain daripada itu juga, Plus turut mengoptimumkan operasi dan membuka semua lorong di Plaza Tol serta memantau trafik masa nyata melalui Pusat Pemantauan Trafik TMC. Dan melalui kerjasama strategik dengan PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM serta agensi berkaitan, komited untuk membantu melancarkan aliran trafik dan memastikan tahap keselamatan pengguna sentiasa berada pada tahap maksimum optimum. Dan pengguna juga dinasihatkan untuk menggunakan aplikasi Plus seperti Waze, Google Maps atau juga aplikasi Tuju di bawah kendalian LLM untuk merancang perjalanan serta mendapatkan status trafik semasa sepanjang musim perayaan kali ini. Jadi kepada anda, boleh dah mula rancang perjalanan anda dengan lebih awal untuk anda mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Dan yang paling penting, kenderaan juga perlu diselenggara dengan lebih baik. Pastikan kesemuanya tayar tu kena cek dan juga sebagainya, minyak, enjin dan juga sebagainya perlu supaya nanti bila nak balik kampung tu tak adalah tersangkut di tengah jalan. Okey, kita nak teruskan. Ini antara lagu seterusnya yang saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Cerpen dengan Nafas. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Itu dia sebuah lagu nyanyian daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, menemani anda di petang-petang ini. Dah pun 2.35 minit petang. Saya Izzy teman anda insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, kalau tadi saya ada berkongsi dengan anda berkenaan dengan perancangan untuk cuti panjang bermula minggu hadapan, bermula hujung minggu ini sebenarnya, kerana akan ada banyak perayaan yang bakal kita sambut bermula minggu hadapan. Dan ini juga kepada anda yang mungkin nak bercuti keluar negara ataupun bercadang untuk memperbaharui pasport anda yang telah pun tamat tempoh. Ini bermula pada 1 Jun 2026, pasport Malaysia versi baru akan mula dikeluarkan. Dan menariknya, pasport baru ini tampil dengan 94 ciri keselamatan, jauh lebih tinggi berbanding hanya 49 sebelum ini. Dan antara penambahbaikan termasuklah penggunaan hologram, cetakan ultraviolet UV, ciri forensik khas yang sukar dipalsukan serta jahitan benang keselamatan pada buku pasport. Dan untuk fasa permulaan ini, pengeluaran akan dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Julai. Dan antara lokasi terlibat ialah Pejabat Imigresen Putrajaya, Jalan Duta Kuala Lumpur, UTC Wangsa Maju dan juga Shah Alam. Dan permohonan bolehlah dibuat secara dalam talian, tetapi bergantung kepada kapasiti di Pejabat Pasport. Dan ini penting untuk orang ramai diingatkan juga supaya menggunakan gambar sebenar ini ketika membuat permohonan. Dan perlu dielakkan, ini peringatan juga, perlu dielakkan menggunakan gambar yang telah diubah suai dengan teknologi AI, kerana pihak imigresen mempunyai kepakaran untuk mengesan manipulasi tersebut. Dan menurut Ketua Pengarah Imigresen juga, Datuk Zakaria Syaban, orang ramai juga tidak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar pasport jika pasport sedia ada masih sah lebih dari 6 bulan dan ia masih boleh digunakan seperti biasa. Jadi seperti biasa, rancang perjalanan anda dengan bijak dan pastikan dokumen perjalanan sentiasa sah dan selamat. Okey, teruskan lagi bersama dengan saya. Ini dia sebuah lagu dari Kejora Band, Besarnya Cintaku. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Okey, itu dia persembahan dari Atmosfera, Gadis Kampung Nun Tutan. Kita nak tengok ada tak Gadis Kampung Nun Tutan yang hantar komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada yang rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya, antaranya yang hantar hari ini ialah Alice Raymond. Selamat petang, selamat bertugas DJ Easy. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung. Terima kasih Alice. Ada juga Ramli Jaafar, Ila Enriquez. Katanya santai je, Nasional Relax, hadir bertemankan Nasional FM. Dan juga semoga hari ini diberkati lagu, layan lagu dan juga info-info terbaik. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Selain itu juga Noxy Moxes juga ada. Ada juga rakan kita Muhammad Yusof. Katanya selamat menjamu selera kepada yang tengah makan. Dah pun 2.51, mungkin ada yang baru nak makan juga. Ada juga Jaya Kesuma mendengarkan kami ketika ini. Ada Nenek Ani, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, juga Siti Hanatul Rahim Jannah. Selamat bekerja buat pendengar Nasional FM. Dan juga rakan-rakan kita yang lain, Aniza Samin, hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat. Okey, anda boleh terus menghantarkan komen dan juga ucapan. InsyaAllah ada kesempatan saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Okey, tepat jam 3 petang kita akan sekali lagi mengikuti ringkas dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang terakhir di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 3 petang. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2026, sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Matrade memaklumkan ekspor melonjak 19% manakala import meningkat 11.1%. Pada masa sama, Malaysia juga menunjukkan daya tahan sektor luaran yang luar biasa meskipun dunia berdepan krisis berkelan global susulan konflik Asia Barat. Kerajaan melihat krisis global sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara, termasuk memberi penekanan kepada ekonomi bernilai tinggi, peralihan tenaga dan pendekatan lebih menyeluruh dalam penyaluran bantuan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, krisis geopolitik semasa turut memberi isyarat jelas bahawa penumpuan kepada ekonomi bernilai tinggi perlu menjadi keutamaan seperti pembangunan sektor semikonduktor dan pengemasan yang canggih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan serta komitmen maksimum bagi mendesak pembebasan segera aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan Israel. Ketua Pengarah Summit Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, Malaysia akan menggunakan hubungan dua hala yang akrab dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bagi mendesak pembebasan segera semua aktivis. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman MOU antara pelabuhan kedua-dua negara. MOU berkenaan ditandatangani semasa persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance CMPA di Nanning, China. Menteri Pengangkutan Antelope Sifuk berkata, kerjasama itu sekaligus membuka peluang baharu perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Di Klang, polis menahan 8 lelaki tempatan termasuk pelajar disyaki terlibat dalam pergaduhan berhampiran sebuah sekolah menengah Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Jit Hiu berkata, suspek yang ditahan berusia antara 14 hingga 24 tahun. Siasatan awal mendapati sebahagian daripada individu ditahan berstatus pelajar manakala selebihnya sudah tidak bersekolah. Punca dan motif pergaduhan dipercayai akibat perselisihan faham dan ejek-mengejek antara dua kumpulan terlibat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Cara kita di Nasional FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ababat kembali dalam slot cara kita di Nasional FM. Ababat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda dah usaha dah, dah cuba dah, dah doa dah, tapi tetap banyak benda yang tak jadi? Dan bila jadi macam tu, hati jadi berat, fikiran jadi serabut. Dan ini bukan isu kecil eh. Di Malaysia, ada data rasmi yang tunjuk isu emosi dan kesihatan mental memang wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini, Abang Bat nak bagi 3 teknik untuk tenangkan hati bila banyak benda tak jadi. Kata kuncinya adalah namakan, nafaskan dan syukurkan. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, namakan. Bila hati kita kacau, jangan terus lawan emosi. Namakan dulu. Contoh, aku kecewa. Kita namakan emosi. Aku risau, aku letih, aku rasa tak dihargai. Menariknya, ada kajian neuroscience menunjukkan bila kita letak kata-kata pada emosi, reaksi emosi boleh jadi lebih reda. Dalam kajian tentang effect labeling, proses menamakan emosi dikaitkan dengan penurunan aktiviti amygdala, iaitu bahagian otak yang kuat terlibat bila kita rasa terancam. Okey, macam inilah. Analogi mudah dia macam ni. Emosi yang tidak dinamakan, dia jadi macam bunyi bising dalam gelap. Bila kita namakan emosi itu, seolah-olah kita pasang lampu. Bunyi masih ada, betul? Tapi kita nampak apa yang sedang berlaku. Jadi penting tak kita namakan emosi? Penting. Sebab ramai orang kata, aku okey. Aku okey. Padahal itu bukan okey. Itu ayat menyorok. Itu ayat lari dari masalah. Bahaya. Yang kedua adalah kata kuncinya, nafaskan. Bila fikiran kita laju, badan kita ikut tegang. Cara cepat untuk turunkan semula ialah kita bernafas perlahan-lahan. Ada kajian yang membincangkan kesan pernafasan perlahan. Ada teknik yang digunakan, tarik nafas 4 kiraan, tahan dengan 1 kiraan, lepas nafas 5 kiraan. Ulang balik sebanyak 5 kali pusingan. Ada juga teknik yang tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4 pun ada. Dan ini bukan magic. Bila kita buat pernafasan begini, ini cara badan kita, kita bagi tahu kepada dia, bahaya sudah berlalu, kita boleh bertenang. Jadi jaga pernafasan kita. InsyaAllah membantu. Yang ketiga adalah, kata kuncinya, syukurkan. Syukur bukan menafikan masalah. Syukur melatih mata kita ini, mata hati kita juga, untuk melihat nikmat walaupun sedang diuji. Dalam kajian eksperimen tentang amalan kesyukuran, mereka yang bersyukur ini akan rasa lebih sejahtera dan emosinya menjadi lebih positif. Amalan dia mudah je, tapi jangan buat panjang-panjang sangat. Sebut 3 nikmat yang kita masih ada hari ini. Contoh, 1, nikmat badan. Yang kedua, nikmat hubungan. Yang ketiga, 1, nikmat peluang. Contoh, lepas itu kita ambil 1 tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, kita pasal nikmat hubungan tadi kan, kita mesej ringkas pada mak ayah kita. Contoh, ataupun kita kemas 1 sudut rumah, ataupun kita sedekah ikut kemampuan. Ini adalah tindakan kecil sebagai tanda syukur. Boleh? Jadi Abang Bat nak amalkan 3 langkah ini. 1, namakan emosi supaya hati tidak berkecamuk tanpa arah. Yang kedua, nafaskan badan supaya fikiran kembali stabil. Yang ketiga, syukurkan nikmat supaya jiwa tidak tenggelam dalam kecewa. Dan sebaik-baik cara untuk bertenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
4: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati. 3.18 minit petang ketika ini, sedar tak sedar saya dah pun jam yang terakhir bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Terima kasih yang dengar kami dari awal tadi, yang temankan saya sejak dari pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga banyak-banyak. Dan untuk ketika ini, saya juga bersama dengan rakan-rakan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Ada ramai kawan-kawan yang masuk untuk berkongsi pendapat, untuk berbual-bual apa saja, tak kisahlah yang topik yang anda ingin utarakan, saya sedia mendengarkannya. Kalau nak hantar komen, boleh hantar komen di Facebook rasmi Nasional FM. Di situ juga insyaAllah saya akan bacakan juga. Yang nak buat pilihan bersama, nak dengarkan lagu pilihan anda diputarkan oleh DJ-DJ, penyampai-penyampai Nasional FM, boleh buat lagi pilihan bersama di Facebook juga. Di situ ada poster pilihan bersama dan anda boleh hantarkan dua lagu pilihan anda, dan insyaAllah salah satunya akan dimainkan malam tadi. Dan untuk anda juga, saya nak wawarkan juga, hari ini juga adalah hari yang istimewa sebenarnya untuk kami di Kementerian Komunikasi, kerana hari ini akan telah pun berlangsungnya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, dan seramai 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini, membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Radio Televisyen Malaysia RTM, merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC untuk agensi ini. Dan Menteri Komunikasi, Kementerian Komunikasi pula mencatatkan 66 penerima diikuti Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama, selama 63 penerima Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, sebanyak 25 penerima dan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, selama 18 penerima, dan Jabatan Penerangan Malaysia juga dengan 121 penerima Zon Semenanjung daripada keseluruhan 178 penerima. Dan secara keseluruhannya, seramai 687 warga kementerian, jabatan dan agensi menerima APC, dengan 535-nya membabitkan penerima Zon Semenanjung. Dan tahniah kepada rakan-rakan yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang hari ini, dan rakan kami di Nasional FM Zaidi juga turut menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk hari ini. Tahniah diucapkan kepada Zaidi, dan juga semoga terus menjadi pekerja yang cemerlang, menjadi pekerja yang setia dengan jabatan, dan juga semoga kemenangan ini juga akan, anugerah ini juga akan membuka, memberikan semangat kepada anda semua untuk bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh pada masa akan datang. Okey, kita nak dengarkan lagu ini, lagu seterusnya ini daripada Aisyah Redno dengan tajuknya Dari Air Mata. Jadi teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia sebuah persembahan dari Michael Jackson dengan lagunya Billie Jean menghiasi segmen Retro Relax kita pada petang ini. Okey, ni sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan keselamatan anak-anak kita dalam dunia cyber ini sendiri. Kalau kita ikut tengok seperti mana kita maklum, bermula tahun depan penguatkuasaan tidak memiliki akaun media sosial untuk remaja di bawah umur 16 tahun bakal dikuatkuasakan, dan ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak anda di media sosial bermula daripada sekarang. Dan seperti mana yang saya ingin kongsikan kepada anda, dalam dunia digital sekarang ni anak-anak memanglah tak dapat nak lari daripada gadget, tapi sebenarnya keselamatan mereka tetap dianggap sebagai nombor satu. Dan pertamanya, bagaimana anak-anak anda boleh mengawal aktiviti anak anda menggunakan gadget ini ialah untuk memantau aktiviti digital mereka, ambil tahu apa yang mereka tonton, permainan video apa yang mereka main, dan juga pautan apa yang mereka klik ataupun kongsi. Dan yang keduanya, anda boleh gunakan fungsi kawalan ibu bapa ataupun parental control yang pada peranti ataupun aplikasi. Dan ini penting untuk tapis kandungan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan yang ketiganya, selain daripada itu, anak-anak juga perlu dididik dengan kepentingan privacy, dan ingatkan mereka supaya tidak berkongsi maklumat peribadi seperti kod OTP, nombor telefon ataupun salinan kad pengenalan dengan orang yang tidak dikenali. Dan yang paling penting, perlu wujudkan komunikasi terbuka, pastikan anak-anak rasa selamat untuk bercerita jika mereka berhadapan dengan sesuatu yang mencurigakan di internet. Dan keselamatan di alam cyber ni bukan hanya tanggungjawab teknologi itu semata-mata, tetapi juga bermula dari rumah dan dengan perhatian dan juga didikan kita sebagai ibu bapa. Itu perkongsiannya mengenai kepentingan dan juga kawalan aktiviti anak-anak anda melalui pendekatan yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi. Okey, dah pun 3.36 minit petang ketika ini, dan kita nak teruskan. Ini dia lagu lagu dari Ipoh Hafiz, Hujan Sepi. Tapi saya sambil-sambil tu saya tinjau-tinjau juga keadaan di luar tu, masih lagi okey, cuaca masih lagi baik, belum lagi ada tanda-tanda nak hujan. Mungkin petang nanti, saya tak tahu macam manalah. Okey, kita terus dengarkan lagu ini dari Ipoh Hafiz, National FM, Sentiasa di Hati.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, dah pun 3.49 minit petang ketika ini. Saya berada di hujung-hujung siaran lah, saya bersama dengan anda. Untuk ketika ini di ruang National Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan seperti biasa, geng kakak petang akan mula mengambil siaran bermula pukul 4 petang nanti. Terima kasih juga kerana terus setia teman saya terus mendengarkan kami di National FM. Dan jangan lupa juga kepada anda untuk bersempena bermula bulan Jun nanti, insyaAllah kami akan siar secara langsung kejohanan Piala Dunia 2026. Kepada anda yang masih belum lagi muat turun aplikasi RTMP, boleh muat turun dari sekarang. Banyak keistimewaannya, tak perlu bayar, tak perlu langgan. Anda boleh dengar kami 34 stesen radio juga secara percuma. Sambil pada itu juga anda boleh turut ikuti perlawanan Piala Dunia akan bermula 12:30 malam, bermula 19 Jun nanti. Terus ikuti perkembangannya di RTM. Okey, insyaAllah ada kesempatan, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah juga kepada anda yang dah pun buat perancangan nak balik kampung, semoga berhati-hati. Yang ada nak balik, nak berada di jalan raya tu, sentiasa fokus dengan pemanduan anda. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, itu saja kesempatan yang saya ada bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Izzy mengundur diri. Assalamualaikum.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Terus raih peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
2: RM480 je, Kak.
3: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
1: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
3: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
1: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
3: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Istimewa Aidiladha di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026 Khamis pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
6: Assalamualaikum, selamat petang. Ya, kembali bersama-sama dengan kami,
7: geng Kakak Petang. Yeah. Hari ini Zura dan juga Lin hari ini menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Terima kasih untuk tadi Iz pula Poji tadi ya.
6: Bukan
7: Poji.
6: Easy Zura.
7: Come, easy go. Yeah. Saya selalu lupa nama dia.
6: Kenapa pula tu?
7: Saya selalu ingat sebab kita kalau kat ofis panggil dia Poji.
6: Oh iya ke? Ada nama lain, nama manja.
7: Nama manja.
6: Di pejabat lain, nama konti lain.
7: Sebab itu sebelum ni juga dia pernah post gambar dia pakai songkok semua. Aha. Macam kita pergi parlimen istana, kita dia gimana sebenarnya punya gambar dia dekat konti lah.
6: Saya baru tahu. Sebenarnya Zura selalu skoding DJ Easy punya IG.
7: Itu hijab kita.
6: Ada apa-apa ke?
7: Tak ada apa-apa.
6: Ada apa-apa yang saya tak tahu ke?
7: Tak ada. Tak perlu awak tahu yang tu. Terima kasih untuk rakan kita tadi lah. Yang kita telah menemani anda dalam relax tadi.
6: Selama 3 jam. Ya,
7: Betul.
6: Sekarang ni kita pula ambil alih Zura.
7: Betul.
6: Sampai 8 malam. Hari ni hari Khamis. Ya? 21 Mei 2026.
7: Berita gembira hari untuk semua pejabat awam lah.
6: Ya, benar-benar.
7: Selamat semualah. Kita susun atur lah. Kita kewangan kita dengan baik lah nanti.
6: Ya.
7: Layan terus.

0: Menghampiri pukul 4.10 minit petang ya. Selamat petang kepada anda semua. Geng Kakak Petang akan terus menemani anda sampai 8 malam.
1: Ya, Lee. Sebiasalah Isnin hingga hari Jumaat. Sebenarnya ada kami lah yang temankan anda.
0: Ya.
1: Dan kami nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Kementerian Ekonomi sedang meneliti konsep pembelanjaan asas kehidupan wajar yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah, dan ia merupakan pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat dengan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan juga T20. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, terdapat isi rumah yang dilihat berada dalam kelompok berpendapatan tinggi namun masih berdepan tekanan kewangan disebabkan tanggungan dan juga kos kehidupan yang berbeza.
0: Seterusnya, gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Situasi ekonomi dipandang sebagai gangguan bukan krisis. Tabir urus baik membantu negara kita untuk mengatasi cabaran yang mendatang ya. Dengan itu, negara kita Malaysia perlu merancang proaktif dan menyediakan tindakan berdasarkan pelbagai senario konflik. Selain itu juga, kerjasama erat kerajaan, juga sektor swasta dan pengguna sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tadbir urus yang baik mampu membantu negara kita keluar daripada cabaran tersebut. Demikian tadi sikit info yang diambil dari portal berita RTM.
1: Untuk anda semua, kekal stay dengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ringkas, murah tapi padu.
1: Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
2: Memang resepi manja-manja je. Maksud manja-manja ni tidak lah orang kata meletih tu ni. Tidak.
1: Maksudnya tu berbeza.
2: Yang manja-manja tu maksudnya senang-senang untuk anda. Anda balik kerja tu anda boleh buat dah. Tak perlu orang kata bersusah payah sangat lama-lama. Dekat sejam dua. Macam kita masak minyak belakang rumah tu kan. Kita dah penat kerja, Lin.
1: Yelah, lepas tu kita dekat jalan raya pun
2: berkejam-kejam juga.
1: Menghadap apa kesesakan lalu lintas. Dekat rumah kita nak sesuatu yang mudah, ringkas dan menjimatkan.
2: Betul. Sebelum tu anda boleh masuk dulu ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Boleh orang kata tap-tap kat situ. Boleh layan orang kata borak-borak juga kat situ di TikTok Nasional FM, okay? Dan petang ni selalunya resepi Lin yang sedap kan. Saya ni simple sikit lah, Lin.
1: Resepi apa tu?
2: Resepi ni sebabnya dah nak cuti sekolah ni, Lin. Anak-anak Haidah mula bercuti juga kalau di Pantai Timur kan. Dah start bercuti mula esok. Jadi Zul nak kongsi dengan anda jejari ayam crispy. Suka? Pak Haji suka?
1: Pak Haji suka.
2: Saya macam ada apa-apa pula. Tak ada apa-apa. Baik, Pak Haji. Baik, Pak Haji.
1: Tiba-tiba Pak Haji muncul.
2: Nak kongsi dengan anda tentang resepi hari ini, jejari ayam crispy ni. Dia sedap tau. Dia macam luar tu macam rangup-rangup, Lin. Dalam tu macam juicy-juicy.
1: Bukan kata orang dewasa, kanak-kanak. Semua peringkat usia sukalah.
2: Betul.
1: Jadi resepi, bahan-bahannya apa?
2: Bahan-bahannya kita gunakan isi ayam tu. Kita ambil bahagian isi tu kan. Kita potong kita panjang-panjang tu. Sebab dia jejari kan, dia macam panjang-panjang sikit. Ikutlah anda kalau nak potong setiap popcorn tu boleh. Alah kita nak makan apa benda.
1: Jari saya ke jari awak?
2: Jari telunjuk lah yang penting. Jangan jari mana-mana.
1: Jari sendiri. Jawapan tepat lah, jari sendiri, jari bukan sendiri. Jari jiran.
2: Janganlah, takut jiran tu panjang sangat pula kan. Yelah, kalau laki kan dia jenis panjang kan. Mengabarlah kita, Lin. Okey, kita gunakan isi ayam. Kita letak ayam, gunakan juga sos tiram, serbuk cili sikit, garam, tepung gandum, tepung jagung, telur dan juga serbuk lada hitam. Okey, itu bahan-bahan yang kering lah. Okey, yang perlu ada. Dan cara-caranya mudah aja. Isi ayam tadi kita potong panjang-panjang macam tu. Okey, dah potong panjang, kita gaulkan ayam tu dengan dua sudu sos tiram.
1: Baik.
2: Setengah sudu ataupun satu sudu serbuk cili. Dengan secubit garam. Okey, dah gaul-gaul tu kita pegap sekejap. Pegap dalam setengah jam ataupun lebih kurang satu jam macam tu. Masuk dalam peta ais dulu. Okey, perapkan. Okey, dalam mangkuk lain ni, campurkan 50 gram tepung gandum, 50 gram tepung jagung dan sebiji telur. Campur juga satu sudu kecil serbuk lada hitam tu. Dan campur juga air. Kita agak-agak macam, jangan cari sangat. Nanti tak lekat dengan ayam kita tu kan. Okey, agak-agak pekat sikit. Okey, kacau sampai jadi macam kita rasa macam ada tekstur yogurt ni. Sebenarnya resepi ni dikongsi di treat tau. Sebab ramai dah orang kata dah share dah ni. Saya tengok macam sedap. Saya dah try buat. Senang ni.
1: Menjadilah.
2: Okey, masukkan ayam tadi yang kita dah perap tu tadi. Masuk dalam bancuhan tepung tadi. Gaul sampai semuanya bersalut. Lepas tu, salut dengan serbuk roti tadi tu. Satu-satu kita salut dengan serbuk roti.
1: Serbuk roti tu boleh dibeli kat kedai.
2: Ada.
1: Pasar raya kebanyakannya ada lah.
2: Yang warna oranye tu kan? Okey, lepas tu panaskan minyak. Goringlah sampai warna kemasan tu.
1: Goreng-goreng angkat.
2: Jangan sampai kering sangat lah kan. Tak sedap. Api tu sedang-sedang sampai dia ada kuning-kuning kemasan tu, angkat. Sedapnya. Cicangan sos dia dah sedap dah.
1: Pun sedap juga.
2: Mudah je.
1: Pasti anak-anak suka. Kalau tak nak cicangan sos, mungkin ada di kalangan anak-anak kita macam tak nak pedas-pedas kan. Makan begitu saja pun okey.
2: Boleh.
1: Berebut-rebut Zura.
2: Ya, tak boleh buat sikit ni, Lin.
1: Kena buat banyak-banyak ya.
2: Boleh cuba resepi ni sebab anak-anak kita dah nak bercuti dah ni. Boleh buat untuk sarapan mereka.
1: Untuk kudap-kudapan lah ya.
2: Kalau tak ada, kalau saya itu saya buat banyak. Saya simpan dalam peta ais. Petang tu makan tu juga.
1: Nak
2: pagi sarapan yang itu, petang pun yang itu, malam pun yang itu. Kan senang kerja.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina? Ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan? Supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang. Berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan? Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan? Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial. Takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala arriya, kan? Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan. Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terminahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak petang hari ini mungkin sekarang tengah bersibuk li, nak gerak balik dah ni, dah 4.30. Ada yang gerak balik pukul 5, ada yang 5.30. Ada 6.30, tak kisahlah aku berapa. Jadi untuk anda nak mulakan perjalanan balik, boleh hati-hatilah. Mungkin hari ini hari terakhir bekerja, Lin. Sebab esok dah mulakan percutian. Nak cuti dah untuk hari raya, kan? Nak balik awal lah. Sebabnya kadang ujung-ujung tu jam pula jalan nanti, Lin.
6: Dan ada juga yang anda, apa orang kata, di kalangan anda yang dah buat janji temu dengan mana-mana bengkel, ya, nak hantar kenderaan anda untuk diselenggara. Kan nak mulakan perjalanan jauh ni bukannya sesuatu yang boleh diambil mudah, Zura.
5: Yalah.
6: Kena peksa keadaan minyak ini, enjin, minyak hitam, ya.
5: Tayar kita.
6: Wiper kita tu, kalau dah haus tu, tukar. Dia letahnya
5: kembang
6: tu.
5: Kita tengok kan, serbu desap. Kan, dia macam, kalau kena hujan tu kan, dia kecil kembang tu. Kalau siapa ning tu.
6: Dan penglihatan kita pun tak berapa nak jelas kalau dah kembang-kembang getahnya tu, ya.
5: Cek juga lampu-lampu kereta, lampu brek kita berfungsi dengan baik ataupun tidak. Sebabnya kadang kalau kita gerak malam tu, penting tu semua lampu-lampu tu.
6: Macam saya akan hantar kenderaan esok. Saya dah buat janji temu, insyaAllah pukul 9.30 minit pagi. Jadi tolong, kalau sesiapa nak cari saya, jangan cari waktu itu.
5: Jangan, ya? Awak di sana lah. Tapi awak kan duduk-duduk je kat sana tu. Boleh lah balas-balas mesej ke apa.
6: Saya nak layan movie-movie.
5: Itulah.
6: Dalam telefon bimbing.
5: Oh, me time lah tu.
6: Ya. Kalau betul? Saya tengok siapa-siapa cari saya, saya skip.
5: Swipe.
6: Tolong jangan kacau.
5: Jangan gangguin aku.
6: Waktu tu lah waktu me time, Zura.
5: Yelah. Kan? Eh, Lin, tapi kan teringat saya. Tadi saya nampak dekat street ke mana kan.
6: Tentang apa?
5: Ketukan tu, ya?
6: Oh, ya. Pukul 2 pagi.
5: 2 pagi tu, ya?
6: Ketukan misteri ni kadang-kala memang berlaku di beberapa tempat. Macam sebelum ni saya baca pukul 4 pagi. Okay. Dia serentak, berlaku serentak di beberapa buah rumah di kampung tersebut lah.
5: Masa 4 pagi rumah semua kalau
6: mandi. Semua waktu yang sama.
5: Serentak.
6: Sebab apa saya siapa tahu tu? Mereka berkongsi CCTV menghala ke pagar, lah. Ke pintu rumah mereka.
5: Okay.
6: Tapi tengok tak ada orang. Dan rumah yang sama pukul 4 pagi je bunyi ketukan tu.
5: Beremang terlalu rumah,
6: ya. Tapi tak tahulah kan, kadang-kala adalah tu yang tak kena dan sebagainya. Boleh berubat, sama-sama kita doa, solat hajat.
5: Betul, ya, lah,
6: kita umat Islam buat yang terbaik lah.
5: Ketukan apa tu sebenarnya, ya?
6: Ini bukan ketukan misteri. Bukan ketukan cinta.
5: Saya ketuk yang sampai ketuk pukul 4 pagi tu kan. Ya, tapi kita tak tahu juga.
6: Kalau nak kata ada budak-budak nakal.
5: Tak mungkin lah.
6: Tak mungkin sebab bila tengok CCTV tu tak ada orang, Zura. Tapi bunyi ketukan tu agak kuat, ya. Contohnya macam.
5: Ya.
6: Lebih
5: siapa tu?
6: Kurang. Tak ada. Ini contoh. Sebab
5: kita pun empat juga ni.
6: Pintu kita pun lebih kurang macam tu juga. Jangan diminta-minta. Jangan diminta. Siang pagi ni.
5: Nasib baik AJ bukan malam ni.
6: Selalunya mereka buat kerja di sebelah malam. Siang macam ni terang benderang tak adanya. Tak ada. Jangan risau.
5: Jadi siapa rumah kena ketuk tu boleh masuk kat TikTok tu. Boleh share-share juga kan. Apa jadi sebenarnya kan?
6: Macam-macam kisah. Macam-macam.
5: Boleh masuk ramai-ramai juga di TikTok Nasional FM. Ketika ini kita dah on air ke sana juga. Boleh orang kita borak-borak dengan Zura, dengan Lin kat sana ya. Baik untuk anda sepertinya ada berita jam 5 Lin ya.
6: Dan yang teruslah. Geng kakak petang.

0: petang?
1: Jangan kakak petang.
2: Mr. Z dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
4: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
2: Bukan nama masalah ke
3: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Nasional Warna 48.
0: Lagu-lagu terbaik

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Pulau Keperai dan dari sekitar Plaza Tun Jambatan ke arah Pulau. Manakala Jambatan Sultan Abdul Halim Alam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mula perlahan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun dan dari Juru ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan di kilometer 195.8 arah selatan dari Simpang 4 ke Aikeroh, lorong kanan, lorong tengah dan lorong kiri terhalang arah selatan dan juga lorong kanan arah utara terhalang trafik perlahan akibat kemalangan. Di kilometer 120.4 arah selatan dari Pagoh ke Yomping Utara, lorong kanan dan lorong kiri terhalang, hanya lorong kecemasan yang boleh dilalui, trafik sesak 5 km. Selepas tu Sungai Besi ke Pusat Bandar dan dari Pasir Gudang ke setiap Sopika kedua-dua arah. Di Taman Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Link Kedua E3, aliran trafik perlahan dari Jabatan Link Kedua ke CIQ Sultan Abu Bakar. Di Lebuh Raya AKB E1, trafik perlahan dari Subang ke Shah Alam terus ke Lebuh Raya E5. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Pazatu Sangwi ke Kirara dan dari Kirara ke Susu Pucung Jaya. Di Lebuh Raya E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Ibu. Di Lebuh Raya Pesraya E9, trafik perlahan dari Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sawi Piramid ke Pusat Tujuan dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Jalan Majlis ke TTDI, dari TDI ke SS2, dari Kerana Jaya ke Lotus Puchong. Di Lebuh Raya LKS E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persimpangan Anggrek Makora. Di Lebuh Raya Sirk E18, trafik mula bertambah dari Country Heights ke Sungai Ramang. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Kuching Lama ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Spin E23, trafik perlahan dari Seksyen 16 ke Kayu Ara dan dari Intan ke Sri Hatamas. Di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOIS Timur dan Persiaran Utara ke Hospital Sedang. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Segambut ke Jalan Duta. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang pengarah jalan dan pegang pada keadaan sekitar. Ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di aplikasi X at LM Info Traffic, TikTok LM Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1800 887752. Dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Pengguna juga boleh buat suara aduan di aplikasi My Jalan. Sekian laporan trafik dari saya, Saiful Aziz Jamaluddin, Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kekal petani nasional, Warna.

0: sejenis yang suka gelak mengilai tengah malam. Saya pernah ingat kan. Saya ingat dulu kan ada seorang rakan saya bagi tahu, gelaklah mengilai malam-malam. Cuba kau tengok kat tingkap tu kan. Kat ponti tu pun sama gelak dengan
1: mak,
0: kau.
1: Mak dia cakap macam itulah.
0: Mak dia cakap macam tu sebab mak dia tak berapa gemar, dia gelak mengilai-ngilai.
1: Kalau mak saya dulu kalau kecil-kecil, tahu-tahu jadi nangis satu. Nangis. Betul nangis.
0: Betul nangis ya.
1: Belum makan masin kan. Betul. Bergaduh lepas tu. Menangis.
0: Dia mesra dengan adik-beradik masa kecil-kecil ni sekejap aja kan.
1: Kelepak-kelepuk kan.
0: Lepas tu dah bergaduh. Mak pun dah pening kepala. Ayah pun lagi lah kan.
1: Kalau orang kata kalau ayah saya libas saja.
0: Itulah dia kan zaman dulu-dulu kan.
1: Jadi apa pesanan mak anda yang anda ingat sampai sekarang?
0: Ini kira pesanan azimat lah ya. Yang kalau kita kenang-kenang kembali, kita akan fikir betul lah. Apa yang mak cakap tu memanglah kan. Kalau dibuat tu memang sesuatu yang buruk akan berlaku.
1: Boleh juga komen di TikTok ni. Boleh masuk ramai di TikTok. Kalau orang kata malu, Kak Zila kata malulah Zura nak.
0: Kenapa nak malu?
1: Ya Allah, Kak Zila, inilah masanya Kak Zila call kita untuk kita dengarkan suara Kak Zila.
0: Saya wanita, Zura wanita, Zila pun wanita. Dia kalau berlainan jantina tu mungkinlah.
1: Yalah, malulah.
0: Rasa segan dekat situ kan. Ai tak payah malu-malulah.
1: Kalau Fiza dia kata tengah malam GBH mengilai. Itu lain.
0: Oi, tengah malam
1: GBH
0: tu
1: GBH lain.
0: Disarankan dengar GBH, tapi tak perlulah nak mengilai-ngilai. Nanti ada suara lain turut mengilai sekali dengan awak. Kita ketawa
1: saya
0: dia pun ketawa.
1: Siapa malam ni?
0: Ketukan misteri. InsyaAllah tak berlaku dekat ATM. Jangan diminta-minta.
1: Jangan risau saya.
0: Kita tunggukan luahan mereka sebentar lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin menemani anda hingga pukul 8 malam. Dan petang ni, Abby Hashim tanya dekat TikTok ni, Zura, apa topi petang ni? Okey, petang ni kami buka topi untuk anda. Apa pesanan yang mak anda pesan yang anda ingat sampai sekarang?
3: Iyalah kan, sebenarnya dari kita kecil sampai dewasa.
2: Banyak sebenarnya, Lin.
3: Pesanannya tu berbeza-beza. Maklumlah pesanan daripada penaja ni, kita tak boleh nak abaikan mak kita
2: iyalah.
3: Kan. Orang kata kalau langgar pesan mak, ketulah. Sesuatu akan berlaku. Kita risau juga.
2: Ketulah tu apa, Lin?
3: Ketulah tu maksudnya sesuatu lah, buatlah, buat lagi. Meminta-minta dah dapat.
2: Gitu. Dah dapat dah.
3: Ya, kita nak dengarkan luahan yang pertama ni, Zura.
2: Baik.
3: Daripada siapa?
4: Okey, assalamualaikum. Saya Syafika. Apa pesan yang mak saya pesan daripada kecil saya yang saya ingat sampai sekarang? Adalah yang pertama, paling tipikal mak-mak lah. Jangan menyanyi dekat dapur, nanti kau kahwin dengan orang tua. Betul, ini memang mak saya pesan daripada dulu dan sampailah ke anak-anak buah saya sekarang lah. Mak saya kata, kau jangan nak menyanyi. Dulu kan masa saya kecil, saya menyanyi. Mak saya kata, kau ni Pika asyik menyanyi dekat dapur, kahwin dengan orang tua, tahulah. Kita pula memang nak jadi penyanyi. So memang kerja kita memang buat konsert free lah, dekat dapur, dekat bilik air. Nasib baik alhamdulillah tak kahwin dengan orang tua lah. Kau tak masih mulut mak. Itu satu. Yang nombor dua, mak selalu pesan, jangan potong ketip kuku waktu malam. Saya tak tahulah sebab apa, tapi setiap kali contohlah kan, kita kan macam nak pergi hari Senin kan perhimpunan, so lupa. So malam-malam tu lah, masa tu lah sibuk nak potong, mak akan cakap jangan potong kuku tengah malam. Jangan, tak boleh, nanti itu ini kan. Tapi bila dah besar ni, saya fikir balik, oh sebenarnya kalau kita potong kuku malam-malam, nanti kan tak nampak, gelap kan terpotong. Tapi itulah antara pesan yang saya ingat mak saya pesan sampai sekarang lah.
3: Terima kasih Fika. Betul, kalau potong tengah malam, malam-malam, takut terpotong isi.
2: Isinya tu.
3: Ataupun terkena kulit kita kan. Yalah. Sakit tu, Zura.
2: Okey, lagi tu kan takut yang tu tadi yang kahwin tadi tu.
3: Tapi kalau kahwin dengan yang kaya, pucuk di situ
2: ulang berdatang. Betul, romantik lah tu, Lin. Macam tu putih tu dia berlakon tu. Siapa tu, Lin?
3: Richard Gere.
2: Siapa yang tak nak
3: macam kata, ialah orang tua ni dia berpengalaman. Mungkin dia kematian isteri dan sebagainya. Kan. Mak-maknya dah suruh, kahwin je lah, senang hidup kau nak. Duit tujuh keturunan kau senang.
2: Duit kepuk-kepuk tu.
3: Itulah dia. Mak tak risau, masa depan kau terjamin. Daripada kau kahwin dengan dolar tu, kejap berhenti,
2: tak,
3: kejap
2: takut kita kerja. Nak menjawab, mak je lah kahwin dengan orang tu.
3: Dengan mak jangan menjawab.
2: Jangan menjawab.
3: Zura, jangan menjawab.
2: Cili. Nak kecili.
3: Ada lagi luahan.
2: Ada, ramai hari ni, Lin. Juga di TikTok juga ramai komen juga. Tapi sebab ini kita akan bacakan komen-komen anda. Layan terus, geng.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Amrina Ina ni dia kata, dari masa sekolah-sekolah dulu sampailah dah besar ni, lepas tu bujang nak kahwin, mak pesan. Dia kata, kalau dah kahwin tu, buat baik dengan suami. Kan. Ada juga Lin daripada Kak Dayang Hour ni, dia kata dia tak banyak sangat masa dengan mak, tapi banyak masa dengan ayah. Jadi banyaklah pasal ayah tu.
2: Okey juga tu.
3: Okeylah juga tu. Boleh Kak Dayang boleh kongsi kan.
2: Yalah, bila dah tak ada mak ni kan, ayahlah pengganti. Ayah kena pesan juga sebab risau anak dara ke anak bujang ke kan.
3: Betul.
2: Nanti kalau orang kata nak diteruskan kehidupan ni, mak tak cakap apa pun, ayah tak cakap apa pun. Sekurang-kurangnya kalau kita pesan, mereka akan ingat pesanan tu.
3: Betul. Daripada ABS Shim, dia tak ingat lah sebab banyak pesanan mak beri. Tapi yang paling diingat kita, jangan bergaduh adik-beradik. Itu paling penting sebenarnya.
2: Air dicincang tidak akan putus.
3: Ya, betul. Kita ada rakan kita juga Lin yang mantapkan voice note pada kita ni. Jom kita dengarkan ya.
4: Assalamualaikum. Dengar kat petang. Saya Aizat. Tajuk hari ni agak besar maknanya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang mak ayah terpisah daripada kecil. Saya rapat dengan ayah saya dan ayah saya tak benarkan saya ikut dia. Dia minta saya ikut mak saya dengan adik-beradik-beradik saya. Ayah saya berpesan, jaga adik, jaga ibu. Okey. Sewaktu membesar pun, mak saya berpesan, abang, jaga adik. Jaga adik. Jangan terpisah. Itulah selalu mak saya pesan, mak saya ingatkan, mak saya cakapkan. Sampailah saya dah besar, saya kena rapatkan juga adik-adik saya dengan ayah saya. Saya bawa seorang-seorang jumpa. Alhamdulillah. Dia terima ayah masing-masing. Alhamdulillah. Walaupun mak ayah terpisah, tapi adik-beradik tak terpisah. Pesanan saya kepada sesiapa yang ada adik-beradik, tolonglah. Hargai adik-beradik. Sayang adik-beradik. Itu daripada saya. Terima kasih.
3: Baik, sama-sama untuk rakan kita sedih juga Lin kan, dengarkan Lin. Tapi bagus juga didikkan mak ayahnya Lin. Walau apa pun terjadi, adik-beradik tu jangan diputuskan hubungan tu.
2: Betul lah kan. Kadang-kadang kita berbalah, kita bercakaran, kita berselisih pendapat, bergaduh dan sebagainya. Tetapi di hujung-hujung, darah yang mengalir tu tetap darah yang sama. Kita tetap adik-beradik. Jadi hubungan tu perlu dijaga sampai ke akhir hayat lah.
3: Betul. Banyak kita ada kongsikan kami, voice note anda, juga rakan-rakan di TikTok. Ramai juga ada komen ni Lin. Tapi sekejap lagi
2: selepas ini ya.
3: Selepas ini bersama Geng Kakak.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
5: Ceria bersama-sama dengan Geng Kakak Petang. Mm-hmm. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan pesanan ibu yang masih anda ingat sampai sekarang. Ya.
6: Kan. Lin, ada luahan juga Lin yang dihantarkan pada kami ini hari ini. Daripada Lin ya?
5: Daripada rakan kita ni, sama-sama kita dengarkan.
7: Hai Geng Kakak Petang. Okey, saya nak kongsikan kisah saya ni. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, hobi saya memang suka mencunting. Pantang nampak apa-apa kertas ke buku nota ke, memang saya akan sukis, saya akan suka melukis. Tak kisah pemandangan ke, gambar orang ke. Sampaikan mak saya terpaksa pesan, setiap kali kalau bagi buku ataupun buku nota ke kertas ke, jangan conteng-conteng. Masa kecil tu lah kan. Tapi saya buat jugalah. Tapi dengan syarat lepas conteng tu pada-pada lah buang. Jangan kata dengan mak lah. Saya faham lah kenapa mak saya pesan jangan suka mencunting dekat buku-buku nota tu. Supaya tidak bazir lah. Maklum lah orang dulu-dulu kan susah nak cari duit. Kita senang-senang je bazir dengan cara mencunting yang kebukan dekat buku tu. Dan saya faham lah pesanan itu adalah supaya kita sentiasa menghargai lah titik peluh ataupun apa yang mak kita suka berikan dekat kita. Nama saya Ami, saya dari Sungai Buloh.
5: Terima kasih Ami. Itulah dia. Betul, apatah kan? Lagi kalau kita ni menconteng buku teks. Buku teks tu bukan hak milik kita. Dipinjamkan oleh kerajaan, boleh digunakan oleh semua pelajar-pelajar lah yang naik tingkatan dan sebagainya kan.
6: Betul.
5: Jadi kalau dah conteng-conteng buku teks tu, jenuh nak menghilangkan.
6: Lagi
5: tu
6: satu tolin, sebab apa kalau mak kata jangan conteng-conteng, nanti senang kalau datang rumah orang tu, hidup lah kita. Ambil pensel ke apa, dah buat corak ke apa kat dinding rumah orang tu. Itu juga antara sebabnya jangan conteng-conteng sangat tu. Ni ada luahan seterusnya, Lim. Boleh Zura mainkan ni?
5: Silakan.
6: Okey, jom dengarkan kita ni ya.
8: Assalamualaikum semua. Game buahan kakak abang. Wah, menariknya topik petang ni ya. Kalau pada saya, pesanan yang paling saya ingat lah yang mak pesan. Yang pertama, buat sesuatu perkara tu buat yang terbaik. Selamat pagi Jaya, buat yang terbaik. Kadang bila nak buat cakap mak, esok ada ni mak dekat sekolah contoh kan. Lari melari. Baik nanti mak doakan buat yang terbaik. Macam kadang mak jadi kita dah jalan keluar tu mak tetap jadi buat yang terbaik. Macam tu kan. Yang kedua pula mak selalu pesan lah. Macam yang penting menghormati orang lebih tua, terutamanya guru. Walaupun guru atau cikgu tu lebih muda usia daripada kita, tapi tetap kita perlu hormati mereka. Macam salam tu, kalau mungkin segan nak cium tangan, sebabnya kita tundukkan kepala. Kita hormat pada guru, kita juga hormat pada ilmu yang dia telah beri pada kita, kepada anak-anak kita. Itu pesanan mak lah yang saya sangat ingat.
5: Terima kasih.
8: Baik, terima kasih semua geng Luah Kakak Abang.
6: Sama-sama.
8: Saya Kak Fauzia daripada Ipoh Perak.
6: Terima kasih Kak Izzy.
5: Hata. Ingatkan lupa nak hantar nama. Ujung-ujung saya Fauzia ya, dari Perak.
6: Ada juga bertanya, petang-petang ni topik apa Lin?
5: Kita dah sampai ujung-ujung dah ni.
6: Ada lagi Lin. Kita petang ni apa pesanan yang anda ingat daripada mak anda tu?
5: Mak kita biasalah kan, orang tua-tua. So pun kita akan buat benda yang sama. Pesan pada anak-anak kita. Jangan buat itu. Jangan buat ini. Kalau belajar tu biarlah sampai ke liang lahat. Dapatkan ilmu tu. Esok kalau dah berjaya, jangan lupa kongsi ilmu dengan orang lain. Jangan kedekut.
6: Betul. Ada lagi luahan selepas inilah kami akan siarkan kepada anda. Layan terus. Geng.

0: Kembali bersama-sama dengan Gang Kakak Petang menemani anda dan luahan yang seterusnya Zura.
1: Betul, Lin. Tadi kalau ikut Dato' Jamal tadi, kau lupa berjanji kalau orang kata pak wa mak wa, boyfriend, apa, girlfriend tu kita selalu lupa lah pesanan dia tu. Tapi pesanan mak ni kita ingat sampai sekarang tau. Walaupun kita 30 tahun, 40 tahun dulu tau.
0: Bila kita kenang-kenang kembali kan, ya Allah, banyak pesanan ibu pada kita kan.
1: Dulu kita macam tak kisah sangat kali ni.
0: Masa zaman muda remaja memanglah kita tak ambil kisah pun. Tapi bila dah lama kelamaan, kita keluarga pun dah melalui banyak pengalaman pahit manis dalam kehidupan. Betul apa yang mak kita cakap.
1: Betul. Kita dengar keluar seterusnya daripada Bashar ni.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Bashar dari Serting, Kuala Pilah. Pesan ibu yang sentiasa saya ibu selalu pesan jaga diri baik-baik. Ibu kata dunia ni tak semua orang ikhlas dengan kita. Jadi pandai-pandailah kita bawa diri, dengan kita kena tahu dengan siapa kita berkawan. Semuanya harus berhati-hati.
1: Betul.
0: Terima kasih Basya. Pesanan yang bagus jugalah kan. Daripada kita berkawan-kawan tu, kadang-kadang kita ni gelak ketawa, bergurau senda, terlebih-lebih kita tak tahu hati orang, mungkin terguris. Betul apa yang mak kita cakap tu, berpadu-padu.
1: Betul, faham sangat tu. Sebabnya kan kita ni dengan kawan-kawan, lepas juga mulut kita ni, kelepak dengan kawan-kawan.
0: Kita ingat kawan kita okey, padahal tidak, dalam tu menangis.
1: Ataupun dengan kawan lelaki kita, macam kita bertampar gitu ya.
0: Mana boleh.
1: Itu mak kena ingat, mak pesan. Kau jangan kat tempat kerja kadang lelaki senang-senang je.
0: Bertepuk tampar, pegang-pegang macam tu. Bukan muhrim tu. Mak kita kadang-kadang, mereka ni cara dia memesan tu.
1: Lain lah.
0: Ya, lain. Sebab mak kita dah dapat baca dah perangai anaknya tu macam mana.
1: Anak lah suka kelepak-kelepuk.
0: Bukan dikisahnya apa, adik-beradik ke, orang luar ke, kan? Tak manis.
1: Lagi-lagi kita dah jadi isi orang, kan? Jadi kena jagalah percakapan, perbuatan, kan? Kena jaga tau, Lin. Jangan ditutup-tepuk hijab tu. Awak selalu tidurkan dekat sini, konti.
0: Saya tak tepuk, saya sembur je. Pum!
1: Kau tepuk-tepuk ke popo-popo hijab? Tidur.
0: Itu nyanyi.
1: Tak popo.
0: Saya nyanyi lagu ni. Tidurlah kacang ketot. Tidurlah hijab.
1: Dua tahun lagu tu. Orang dah boleh hafal lagu awak tu. Baik, untuk dah selesai sudah hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kakak abang hari ini bersama dengan anda tentang pesanan ibu yang anda ingat sampai sekarang.
0: Yalah, kena ingat sampai bila-bila. InsyaAllah pesanan yang sama juga akan kita titikkan kepada anak-anak kita, keturunan kita agar menjadi yang baik-baik semualah.
1: Selepas ini ada apa, Lin?
0: Beast on Air.
1: Bersama anda layan terus Geng Kakak Petang.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
5: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
6: Lin, petang-petang ni aku dapat mi goreng, Lin. Oh, yang kata macam engineer macam masak macam mamak-mamak tu ni.
7: Kena suka.
6: Sedapnya.
7: Sangat menyelerakan kan.
6: Dan petang ni juga orang kata kita bertuah lah, Lin. Kita bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini. Bersama dengan
7: Ismail Ahmad ataupun panggilan mesranya Mamu.
6: Mi Mamu ya petang ni.
7: Assalamualaikum Mamu.
8: Waalaikumsalam.
6: Nama Mamu pun kita dah terliur.
7: Itulah dia. Boleh ceritakan sejarah perniagaan Mi Mamu ni kepada pendengar-pendengar kita.
8: Apa-apa, saya terima kasihlah kepada National FM yang sentiasa di hati.
6: Terima kasih.
8: Sebenarnya kita ni dah mula dah Mi Mamu sendiri dah 7 tahun lebih. Kita mula 2019. Masuk tu kan saya dah berniaga macam-macam daripada experience berniaga. Buat ni, buat tu. Masa tu 2019, ekonomi jatuh kan. Masa orang jatuh, bisnes saya semua jatuh. Daripada sana lah saya mula nak meniaga Mi Mamu ni, Bazar Ramadan. Masa tu, Kak Lin nak tahu kita tak ada duit masa tu. Serius, dah okay sangat dia duit saya tu orang masa. Masa dia cakap, macam mana kita nak buat apa kan. Dia cakap, jomlah kita buat Mi Mamu. Pasal bila pakcik-pakcik dia daripada Penang, dia orang masih orang Penang lah. So dia, kalau dia datang ke rumah, biasa kita sajikan mie ni. Yang istimewa mie ni, kita orang siapa pun tak pernah meniaga. Kita pakai untuk rumah. Mak mentua ajar resepi ni kepada orang rumah. So bila pakcik-pakcik dia datang, dia bagi makan. Dia selalu cakap, ini kalau hang meniaga ni. Ini kalau hang meniaga. Satu hari masa kita tak tahu nak buat apa, orang rumah saya cakap, jomlah kita buat mie ni. Ikhtiar bulan 2019, dengan tak ada duit, saya pinjam dengan adik ipar saya, janda lagi tu, anak satu. RM180. Kita pinjam duit dia. Malu tu nak pinjam dah. Janda anak satu pula tu. Kita jantan ni pinjam duit. Tapi alhamdulillah dia bagi RM180. Saya beli tak barang-barang sikit.
6: Keluarga,
8: saya
6: mula
8: meniaga.
6: Baik.
8: Masa itulah kita mula meniaga.
6: Baiklah, begitu boleh panggil Mamu lah. Mamu, adalah kan kita ada TikTok ni? Yusni Harif kata, ni Mi Mamu dekat food court Seksyen 2 Shah Alam tu kan?
8: Betul.
6: Dia kata memang sedap. Yang ni lah korang kena cuba, dia kata.
7: Jom Zura kita pergi.
6: Sedap je.
7: Saya pun teringin juga ni.
6: Ya Allah, terliur saya je. Baiklah, bila bercakap dengan Mamu dengan tentang mi goreng ni kan. Boleh dikatakan sebenarnya ramailah buat kan mi goreng ni Mamu. Dari belah orang utara pun ramai. Jadi orang Pinang ni memang tera masak mi goreng ke macam mana ni sebenarnya?
8: Masakan dia berbeza kalau masakan Mi Mamak dengan Mi Pining ni. Mi Mamak ni dia kering-kering. Sekarang bergaduh saya dengan customer. Dia cakap ini kering-kering. Saya cakap ini Pining, Mamu. Dia kena basah-basah sikit.
7: Satu kerja nak terangkan.
8: Kita pun dah pening dah.
6: Maksudnya dia beza lah. Kalau Mi Mamak tu dia kering betul.
8: Mamak tu biasa kering-kering kan. Tapi itu KL lah. KL Johor semua. Tapi kalau kat belah-belah utara. Dia kalau tengok masak dia pakai kuah dia masak. Dia berkuah ke, dia masak. Sampai dah kuah tu resap masuk dalam mie tu.
6: Itu yang sedap tu.
8: Kan resepi yang kita orang buat ni, daripada arwah mak mentua, dia ada pakai 13 jenis rempah. Yang itu yang rasa dia tu, Kak Lin, kalau tahu bila bazar Ramadan masa saya meniaga tu, kita orang mula-mula melihat buat. Kita orang meniaga, tiba-tiba orang tua-tua datang beli, besok dia datang balik. Cakap asal pakcik dia datang, pakcik cakap apa tau? Cakap, dek, ni yang sama saya makan 20 tahun dulu.
7: Ni sebab rempah rahsia.
8: Rumah saya tengok saya, dia cakap, kita baru cerita benda ni 2 hari lepas.
7: Iyalah, Alhamdulillah.
8: Dia cakap resepi tu, rasa dia macam orang dulu-dulu.
7: Ini resepi turun-temurun lah ya, daripada mak tua turun ke mamu. InsyaAllah lepas ni turun kepada keluarga yang lain pula. Anak cucu. Dan bermula tahun 2019 sampai sekarang kan, saya kira dah jatuh bangun banyak kali kan. Mungkin ini sebagai motivasi lah kepada mereka yang baru saja nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Ada pesanan untuk mereka?
8: Okey, kalau bisnes ni, kalau anak-anak muda semua, bukan anak muda lah, yang anak tua pun sama juga. Okey, dia jatuh naik tu biasa. Bisnes ni dia satu game. Kalau hati tu tak kental, jangan buat bisnes. Pergi kerja kerajaan. Macam tu. Dia kena jatuh tu biasa. Kita boleh naikkan balik. Macam saya pun dua tiga kali ke saya jatuh. Pernah sekali saya meniaga, saya buka cawangan dekat 7 cawangan. Sebulan saya rugi RM40,000. Bila kita buka banyak cawangan, kita tengok cash flow kita koyak. Masa tu yang rupanya kita kena tengok susun betul-betul. Kena ada guru yang mengajar kita. Baru boleh pergi.
6: Strategi lah ya. Kena strategi betul.
8: Kalau kita nak pergi bisnes yang jauh, betul-betul nak buat bisnes, kita kena ada guru satu. Yang keduanya kita kena bersistem. Jangan main langgar je macam orang dulu-dulu meniaga, tak boleh. Lagi-lagi sekarang ni tak boleh, Kak. Mesti kena bersistem.
6: Baik. Mamu, untuk khas untuk pendengar Biz On Air lah untuk petang-petang ni, boleh kalau boleh Mamu kongsikan nombor telefonnya, media sosialnya, kat mana orang kata pendengar kita nak cari Mi Mamu ni?
8: Kita buat masa ni sekarang simple je. Kita ada kat dua cawangan je. Satu dekat Medan Selera, Seksyen 2 Shah Alam. Dekat sebelah UiTM tu ada food court kat sana. Yang nombor duanya, kita ada kat, kalau kat Sarjana Utama Sungai Buloh, sebelah Shell, kita ada buka satu kios kat depan tu. Ada dua tempat je. Kalau kita punya TikTok kita, founder Mi Mamu lah.
6: Nombor telefonnya, Mamu, kalau boleh dikongsikan? Nak order ke mana, nak buat catering kan?
8: Nombor telefon kita orang, 011-1009-4667.
7: Ya, tu nombor telefon.
8: Kak Lin nak tahu satu benda. Bila saya buat mie ni, kadang saya tak melisikkan air mati sikit tau.
7: Kenapa?
8: Bila saya buat-buat, ramai, kalau Kak Lin nak tahu, customer kita orang ni bukan perempuan yang ramai. Ramai lelaki. Yang bestnya lelaki tu, dia orang akan bawa anak-anak dia orang datang. Dia tanya, bang, macam mana ni? Dia cakap, ada dia orang tanya, bukan satu dua orang Kak Lin, ramai tau.
7: Itulah.
8: Dia cakap, bang, dia cakap, mie macam ni, ayah saya pernah bawa saya pergi makan masa kecil-kecil.
6: Customer cakap kenangan, meh.
8: Kenangan. So, banyak customer cakap yang lelaki ni, kalau lelaki ni punya perangai, dia suka bawa anak lelaki pergi makan mie kat
7: sini. Ya.
8: Perangai orang lelaki.
7: Terasa kat lidah.
8: Bila dengar tu, saya rasa terharu.
7: Sebablah. Rasa yang sama dari dulu sampai sekarang.
8: Lagi excited nak buat bisnes ni.
6: Antonglah sikit lah ni. Ngantong sikit kat mamu dekat konti. Dah terasa dah ni.
8: Kalau kita buat bisnes, bagi betul-betul satu yang paling penting, masakan kita kena sedap.
6: Betul.
7: Dan sebab tu orang kata masak dengan kasih sayang mamu ya. InsyaAllah kita akan berjaya.
8: Jangan cincai buncai, jangan masak. Sekarang kita tahu harga mahal naik semua barang nak katkan kos tu, kita kurangkan kualiti. Jahannam makanan tu.
7: Ya, orang akan lari. Pesanan mamu.
6: Ini pesanan mamu yang kata penting juga untuk anda yang buat bisnes.
8: Kalau nak naik harga, naik je dah tak ada masalah. Kalau siapa yang mampu, makan.
7: Tapi bahan jangan dikurangkan.
6: Konsisten lah maksudnya bahan tu.
7: Bagus.
6: Terima kasih mamu untuk petang. Perkongsian petang ni sangat-sangat kita bermakna. Untuk Lin yang akan buka nanti gerai mie goreng tu.
8: Mantap, kita orang pun perancangan mungkin nak buat franchise depan ni.
6: InsyaAllah.
7: Kami doakan semoga terus sukses.
8: Dah ada dua kakak dah.
7: Itu je. Ada
8: kakak nanti letak nombor.
6: Ada. Terasa kita mimi goreng mamu basah-basah ni. Aduh.
7: Terima kasih mamu. Selamat maju jaya kami ucapkan.
8: Kepada Radio FM semua, saya cakap, jangan give up. Kalau give up, dalam kubur je. Jangan give up. Selagi mana hidup, kita redah je.
7: Kita jalan terus.
6: Baik. Terima kasih, Mamu.
7: Jumpa lagi.
8: Okey, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Doi, betul-betul genas tau.
7: Betul lah kan. Kata, kalau nak berjaya dengan hidup, janganlah kita mamu asyik mengalah aja. Cuba dulu.
6: Cuba dulu. Jangan putus asa. Rasa tu biar konsisten. Jangan dirukur-rukurnya. Naik barang sikit, kurangkan telur satu biji.
7: Itu yang kita tak suka pasal semalam lain hari lain. Aduh, itulah dia kan. Semoga peniaga semua ingat pesanan mamu. Naik harga tak apa, mahal sedikit tak apa, bahan jangan
6: sebabnya
7: dikurangkan.
6: Sebabnya kalau orang pada sedap dia akan beli.
7: Dia akan datang kembali dan berkali-kali.
6: Mi mamu ni.
7: Mamu! Zura nak mi mamu.
6: Aduh, tu sedapnya. Kasih-kasih nak makan. Layan teruslah.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan drama dalam kereta sebentar lagi, Zura nak bacakan ya info semasa dari portal berita RTM.
1: Baiklah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengeluarkan tuntutan statutory terhadap TikTok susulan kegagalan platform media sosial itu menurunkan kandungan bersifat menghina, memfitnah serta akaun palsu yang dikaitkan dengan institusi diraja secara serta-merta. Dan isu berkenaan dilaporkan melibatkan hantaran daripada sebuah akaun yang secara palsu mendakwa mempunyai kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan MCMC dalam satu kenyataan juga menegaskan hantaran tersebut mengandungi kenyataan yang jelik, melampau, palsu, berunsur ancaman dan juga menghina.
0: Seterusnya, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir dan bersedia memenuhi keperluan industri franchise masa kini. Latihan praktikal hands-on melengkapkan individu dengan segala kemahiran teknikal, digital dan juga khidmat pelanggan untuk perniagaan franchise. Kerjasama erat antara industri franchise dan juga institusi TVET membantu untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja serta meningkatkan produktiviti dan juga standard perkhidmatan. Selain itu juga, kerajaan turut merancang ya institusi latihan khusus untuk menyelaraskan program TVET dengan keperluan operasi dan industri franchise. Baiklah, sebentar lagi dapat sama-sama kita ikuti drama dalam kereta. Tajuknya Zura,
1: Selekoh Terakhir. Yang dilakukan oleh Aizat dan juga Hanim katanya.
0: Selepas ini bersama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas. Drama dalam kereta.

0: Fail cerai pun ada kat tangan kita.
1: Zamil, 5 tahun tau. 5 tahun kita bersama, bukan sekejap. Tapi tengoklah apa yang jadi sekarang. Ego kita, ego awak, ego saya selalu rosakkan, rosakkan segala-galanya lah.
0: Kalau saya pusing sharing sekarang ni, kita patah balik nak Anis. Tapi kalau awak buka pintu kereta ni, semuanya akan berakhir kat sini Anis.
1: Saya...
0: Dah,
1: saya...
0: dah. Tak perlu cakap apa-apa lagi. Keputusan di tangan awak Anis. Awak nak turun atau kita balik, kita mulakan kehidupan kita semula.

Tuan-tuan dan puan, kisah tadi membawa kita kepada satu fasa hidup yang sangat-sangat getir, iaitu penceraian. Kita sering dimomokkan bahawa perpisahan tu mesti ada drama, mesti ada maki hamun, mesti ada dendam yang berpanjangan. Tapi hakikatnya, kita ada pilihan yang lebih matang, iaitu berpisah secara baik. Dan dalam Islam, Allah SWT dah bagi panduan yang sangat cantik kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Jika jodoh tu tak dapat lagi dipertahankan, maka lepaskanlah dengan cara tasrihun bi ihsan, iaitu melepaskan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Mengapa perlu begitu? Pertama, kalau kita ada anak-anak, ingat anak-anak sedang memerhatikan kita. Bagi mereka, ibu dan ayah mereka tetaplah orang yang paling penting dan istimewa, walaupun mereka tidak lagi tinggal sebumbung. Kedua, sebab kita pernah berkongsi rahsia dan hidup bersama. Jangan kerana nafsu amarah, kita tutup segala pintu rahmat daripada Allah. Berpisahlah dengan baik. Kita redha dengan ketentuan Allah, tanpa perlu berdendam dan hukum manusia lain. Jadi sedikit pesanan kepada mereka yang sedang melalui situasi yang sama. Yang pertama, tutuplah pintu-pintu fitnah. Jangan kita jadikan social media sebagai tempat kita meluah perasaan atau membuka aib bekas pasangan. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita tu, biarlah dia menjadi rahsia kita. Yang kedua, fokus kepada masa depan. Gunakan masa dan tenaga yang kita ada tu untuk membina semula diri kita, bukan untuk membalas dendam ataupun menghancurkan orang lain. Yang ketiga, pastikan anak-anak tidak menjadi mangsa. Ego kita tu letaklah kat tepi, demi kesejahteraan dan kesihatan mental anak-anak kita yang perlukan kasih sayang kedua-dua ibu dan bapa mereka. Ingat tuan-tuan dan puan, perpisahan ni bukanlah pengakhiran hidup kita, tapi ia mungkin satu titik mula untuk kita menjadi versi diri kita yang lebih baik dan lebih dekat kepada pencipta kita. Jadi berpisahlah sebagai kawan demi ketenangan masa depan. So sekian, saya Azam Sabtu mengajak kita semua untuk sama-sama

0: Demikian tadi drama Dalam Kereta dengan tajuknya Selekoh Terakhir. Ya. Menyedihkan jugalah kan, rumah tangga yang dibina terlerai di pertengahan jalan kan. Akhirnya berpisah jua. Ya.
1: Betul, Lin. Dan Lin, ramai juga sebenarnya yang kata, lah ingat ke bersatu kembali.
0: Oh, tidak. Tidak semua drama berakhir dengan kegembiraan. Ada yang berakhir dengan kesedihan.
1: Ada yang terus meneruskan. Kadang-kadang, Lin, wanita ni kalau dia tawar hati, Lin, bagilah emas permata. Itu kalau saya fikir.
0: Kalau saya, saya terima.
1: Saya terima dulu lah. Tak jadilah.
0: Tukarlah. Janganlah contoh emas permata. Okay.
1: Apa dia, Lin?
0: Kalau mungkin dia bagi makan ke, dia belanja makan, tengok wayang. Saya tak nak.
1: Okay. Yang kita kembali semula, kita tengok Michael Jackson. No.
0: Saya yes.
1: Kan, sebabnya kadang-kadang wanita tu bila dia tawar hati ni, apa pun bagi tak nak. Itulah. Tapi kecuali dia. Dia kecuali emas, permata, duit. Itu kita boleh.
0: Tapi tak semualah wanita macam tu.
1: Awak ni mata duit tu.
0: Tapi kita dah ada pemenang. Dah ada pemenang.
1: Untuk drama Dalam Kereta Selekoh Terakhir, dah ramai yang kata yang salah orang kata, ingatkan kebahagiaan yang orang
0: berakhir dengan
1: ini
0: kesedihan.
1: Jawapannya C, Hanis melepaskan keluhan yang berat, melangkah turun dari kereta dan teruskan orang kata penceraian. Dan pemenangnya adalah Jamila Othman.
0: Tahniah Jamila.
1: Anda betul-betul memikirkan macam di luar kotak.
0: Ini plot twist.
1: Kan.
0: Baik, tahniah sekali lagi. Minggu depan ada drama Dalam Kereta.
1: Minggu depan ada ni.
0: Tak ada Raya Haji. Selepas tu ada ya.
1: Selepas tu ada lah.
0: Baiklah. Kejap lagi kita, selepas ini kita akan ikuti.
1: Awak ni dengar emas permata.
0: Terus lupa.
1: Lupa diri terus. Depan ni ada Raudah juga ni.
0: Raudah dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah siri akhir. Disampaikan oleh Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz. Diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Sama-sama kita dengarkan sekarang ya.
1: Rosain kami geng Kakak Petang.

0: Asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak semelih, semelih lah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada ni semelih orang lain lah. Ni, semelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma tu'mar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak baru umur Nabi Ismail, baru umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar, lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat sangat, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula, bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah, berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk, ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita, ya Allah, macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Batu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik. Muni macam saudagar, ibadat saudagar. Buat semayang, not ni. Buat ini, not ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap ya. Segera sebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab pertama, Tuhan panggil kita kerana nafsu kita, nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah, dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan, maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, hambaku. Tidaklah, masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sembelih benda lain, tapi kita boleh sembelih ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail alaihissalam buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Supaya kita buat amal ibadah. Nah, kita buat amal ibadah. Tuan-tuan sudah sembahyang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, supaya kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Ismail ni, walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada, tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada gih. Hei. Tak ada. Ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni, tuan-tuan cek lah balik, ustaz pun samalah. Jereka kaya, marah kaya, tak suka kaya. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayah tu. Ayah. Nah, Tuhan takkan rada selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala takullahuma uffin. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Wala takullahuma uffin. Jangan kamu berkata off kepada mereka. Off dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh. Dialah mak. Dialah ayah. Tak soal. Apa ni? Eh. Malah. Ha, kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir. Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uf contoh. Ha, ialah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu. Kita bukan alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada uffin wala takullahuma uffin wala tadharhuma, jangan hadik dia, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima, dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia, tak sah nak berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh, jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok, mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah, biarlah tak ayah, saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap paip lagi, dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni, gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni. Pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kira lah berapa-berapa. Sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa? Janji Allah nak bagikan kita, nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah, jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana, ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 200-300 kali makan, bawa anak, bawa isteri makan 200-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Tak, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Tak, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit, sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah, ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu. Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah, mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat mulut suruh tutup, sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu saat itu, getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, patuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Nah, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat, bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia. Namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas-sabiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah.

0: kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di Tanah Suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
2: Biasa arwah mak saja yang saya tak boleh lupa. Dia pesan kat saya. Kalau nak masak, nak berniaga, kau kena masak macam mana anak-anak kau nak makan.
3: Betul.
2: Itu je, kalau anak-anak kau nak makan, kau mesti masak sedap. Macam tu jugalah kalau kau nak berniaga. Itulah pengalaman mak saya yang saya tak pernah lupa apa yang dia ajar saya. Terima kasih, arwah mak.
3: Terima kasih.
4: Cik Asri, sabar Cik Asri. Semoga syurga.
3: Semua syurga tempat.
4: Untuk ibunya dan semua ibu yang dah meninggal dunia.
2: Ya, yeah. Sekarang ni cuma boleh berbual dengan dia kan kat Batu Nisan je.
3: Yalah,
2: dengan betul. Doa.
3: Betul Lalin, kan kalau orang kata masakan ibu tu tadi tandingan. Walaupun ibu masak telur, kicap tu pun kita ingat sampai sekarang kan.
2: Dia tak pernah lupa tinggalkan saya. Kalau dia masak asam pedas ikan merah, dia tak pernah lupa tinggalkan bahagian ekor untuk saya.
4: Allah.
2: Baik berniaga kan? Baik berniaga ataupun masak kat rumah, ekor tu tetap bahagian saya. Itu
3: moga syurga untuk ibu awak lah sini.
1: Bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.
4: Terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang kami ucapkan untuk anda
3: yang masih mendengarkan kami geng Kakak Petang ketika ini. Tadi Anna dah dengarkan hari ini kita back to back Lin.
4: Itulah.
3: Dengan Biz on Airnya, dengan drama dalam kereta tadi,
4: dengan luahan kakak abang yang sangat padat.
3: Apa
4: pun kita nak ucap terima kasih lah Zura kepada pendengar-pendengar kita yang sangat supporting. Setiap kali kita ada luahan, sesi luahan tu ramai yang hantar voice note
3: yang nak call kita juga. Terima kasih juga untuk kita punya penerbit hari ini, drama dalam kereta,
4: Kak Ungu
3: kita yang buat drama orang kata lain macam.
4: Itulah dia lakonan pelakon Aizad. Hebat Aizad dan juga Hanim.
3: Jadi anda boleh dengarkan drama dan kereta tu setiap hari Rabu dan juga Khamis, dan drama penuhnya Khamis lah. Cuma minggu depan tak adalah sebab hari raya.
4: Itulah
3: bagilah penerbit kita rehat lah. Setiap minggu orang kata cari drama tu penat juga leh.
4: Padat jadualnya ya.
3: Betul.
4: Apapun, terima kasihlah kepada anda yang sentiasa ternanti-nantikan drama dalam kereta.
3: Juga esok Lin ada istimewa untuk anda juga Lin. Sebabnya setiap hari Isnin hingga Jumaat ada masak-masak juga kita kan.
4: Itulah dia.
3: Manja-manja je. Esok juga ada resepi juga. Kami bawakan khas dari konti Nasional FM.
4: Dia tajuk oleh Ajinomoto. Resepi apa? Tunggu.
3: Jadi anda kena masuk awal-awal di TikTok kami. Dengarkan awal-awal juga di frekuensi. Boleh tengok apa kelainan sikit.
4: Istimewa esok. Kami bawakan khas untuk anda. Sebelum ni kita hanya kongsi. Esok kita buat betul-betul ni.
3: Tengok. Betul tak dia pandai masak?
4: Kita masak betul-betul.
3: Betul tak dia pandai masak?
4: Itu satu persoalan yang sukar saya nak jawab lah.
3: Betul lah awak ni. Apa yang sukar sangat?
4: Kita berteka-teki lah Zura.
3: Awak berdrama nampaknya. Lin memang dah masak lah. Kita nak tengok Hanim yang masak sebenarnya.
4: Kami bertiga insyaAllah ada insya esok.
3: Bersama esok dengan anda. Awal-awal pukul 4 nanti kita akan on TikTok. Anda masuk ramai-ramai di sana.
4: Jadi kekal bersama-sama dengan kami.
3: Geng Kakak Petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Hai, selamat malam ya Zura, kita ucapkan kepada semua pendengar.
1: Yang dah sampai rumah tu, baru nak gegang-gegangkan otot-otot tu Lin. Kaki penat, tangan letih semua kan. Nak masak apa lah malam ni bang ya? Alah, kan gaji.
0: Asal gaji je kena makan luar
1: makan
0: lah.
1: Makan luar lah. Kita raikan anak-anak kita juga, Lin.
0: Kenapa nak raikan anak?
1: Yelah, kadang rezeki kita tu ada rezeki anak-anak kita. Kalau saya gitulah. Saya fikir macam anak-anak dah banyak korban untuk kita juga kan. Tu kita pada malam dia tunggu. Kita bagi makan apa, dia makan aja.
0: Kita
1: kan.
0: Marah pun dia diam.
1: Kan. Saya sekali bawa anak-anak keluar makan. Order tu, ambil sikit je. Jangan banyak sangat.
0: Siap pesan lagi ya. Jangan minta yang bukan-bukan ya.
1: Mak boleh pakai. Boleh ambil sikit. Jangan
0: banyak sangat. Kalau nak buat tempahan tu, tengok harga dulu. Harga tepi tu berapa.
1: Berapa. Yelah, kadang anak kita ni pun, kalau dia bawa keluar, memang semua dia keluar.
0: Ya, dia minta macam-macam.
1: Sotongnya.
0: Dengan aiskrim, sotong, ketam segala benda.
1: Kita macam makanlah, makanlah.
0: Ibu yang lebih mengenali anaknya.
1: Dalam-dalam kita nak belanja dia makan tu kan.
0: Ada syarat.
1: Ada syaratnya. Jadi tapi kalau anda, kita dah ada rezeki lebih kan. Apa salahnya bawa isteri. Mungkin isteri tu suruh rumah ni. Dah pernah uruskan anak-anak. Boleh hari ni awak siapkan anak. Kita balik ni, kita makan kat luar.
0: Kita santuni mereka ya. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat ni, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib. Bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.21 minit malam.
1: Untuk anda semua kekal, sila dengarkan kami Geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina? Ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan? Supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan? Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan? Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial. Takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala arriya, kan? Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan. Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia, kata apa, cabaran dalam hidup kita. Bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Nasional FM,
3: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 108 hingga 110.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah

dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pilihan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan Geng Kakak Petang di saat-saat terakhir ini.
3: Ya.
2: Nah, sekejap, masa berlalu ya bersama dengan anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Kalau yang dengarkan kami di office, di dalam kereta, di rumah, di mana saja, yang gunakan juga RTM Click, dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan ya.
3: Juga untuk anda yang berada di luar negara lah ya. Dan kita nak menghampiri orang kata apa, perayaan Hari Raya Aidiladha. Ramai dah merancang percutian, ramai menanti kepulangan anak-anak dari asrama, nak kemas baju. Betul. Tapi kenderaan jangan lupa untuk diselenggaralah.
2: Betul. Juga dapatkan rehat yang secukupnya juga, Lin. Sebab kadang-kadang nak jalan jauh ni, balik Kelantan, balik Terengganu.
3: Jauh
2: pun mengambil masa 7-8 jam ya katanya.
3: Ada tu Zura dari Johor nak ke Perlis. Perlis utara tanah air tu.
2: Jadi untuk anda yang mandu, hati-hati memandu. Jangan orang kata nak cepat sampai, kita gedah juga walaupun tengah ngantuk. Rehatlah. Kalau perlu rehat, rehatlah. Mungkin dalam 3 jam kita memandu tu, kita berhenti sekejap. Kan? Kita basuh muka, minum air panas. Kan? Kita dapatkan tenaga balik semula.
3: Berhenti beberapa kali, banyak kali sebenarnya. Kalau dari Johor ke utara tanah air lah.
2: Jauh, Lin. Johor ke KL pun 5 jam, Lin.
3: Itulah. Belum lagi dia campur dengan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tapi tak apa, boleh tukar-tukar pemandu. Yang penting ada lesen memandu yang salah.
2: Betul, eh? Hati-hatilah untuk anda. Juga esok kami nak wawal kepada anda juga pada pukul 4 petang nanti bermulanya Geng Kakak Petang. Ada istimewa untuk anda.
3: Kami akan memasak khas untuk anda. Kena tonton TikTok dan dengar Nasional FM.
2: Sebab rancangan ini ditaja oleh Ajinomoto.
3: Ajinomoto.
2: Untuk resepi masak-masak manja-manja je ni. Dan ada resepi yang kita special lah, istimewa untuk anda.
3: Nak tahu resepi apa, kena tunggu, kena tonton lah
2: dan
3: besok.
2: Sebab kami akan buat secara live di sini, di konti Nasional FM.
3: Kami berdua akan memasak untuk anda. Nak tengok cara kami menghiris resepi bahan-bahan kami itu kan, cara kami menyusun, mengadun, menghias, semuanya esok.
2: Apa resepinya esok lah. Pastikan anda tunggu pukul 4 petang nanti di siaran, di frekuensi juga di TikTok Nasional FM. Okey, saya Azura,
3: saya Lin, dan selepas ini
2: bersama dengan Reza Zikri. Lupa kita nak kenalkan Reza malam ni,
3: adik kita,
2: adik bongsu kita
3: lah akan temani anda. Dengan itu kita jumpa lagi esok
2: bersama Geng Kakak Petang.
3: Bye semua, assalamualaikum.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya Reza. Akan sambung siarannya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Menerusi Nasional Malam, saya akan sambung siarannya sehingga 12:30 malam semestinya dengan hiburan yang terbaik yang dikongsikan untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan. Sentiasalah berhati-hati. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju yang bertugas pada malam ini. Ha, di mana malam ini juga adalah malam yang paling bermakna buat kita. Hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan keredaan dan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Di mana prestasi perdagangan Malaysia yang melepasi sebanyak RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama 2026 telah membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Surayah Mohd Saudi berpendapat prestasi itu mencerminkan kejayaan negara memanfaatkan permintaan global terhadap chip dan teknologi digital sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam rantaian bekalan teknologi dunia. Pada masa yang sama, ekonomi Malaysia berkembang 5.2% pada 2025 dipacu sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80% kepada keseluruhan KDNK. Seterusnya, dua lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah menurut Lembaga Tabung Haji. Tabung Haji dalam satu kenyataan memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal dari Parit Buntar, Perak, di mana Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Sementara itu, Tabung Haji juga memaklumkan jenazah yang kedua adalah merupakan jemaah wanita berasal dari Tawau, Sabah. Allahyarhamah merupakan jemaah dari kumpulan KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah, juga berusia 66 tahun dan hadir bersama suami ke Tanah Suci. Menurut Tabung Haji juga, kedua-dua jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas selesai proses dokumentasi dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syaraiyah. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, info sukan di mana beregu lelaki negara terus mempamerkan prestasi meyakinkan di Kejohanan Perdua Malaysia Masters 2026 apabila dua pasangan utama melangkah ke suku akhir selepas mendominasi aksi pusingan kedua. Beraksi di Arena Unify, pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Woo Yik menjatat kemenangan mudah dengan keputusan 21-12, 21-10 ke atas pasangan Perancis iaitu Julian Mayo dan William Villiger dalam tempoh hanya 30 minit. Sementara itu juga, menurut Aaron Chia, beliau telah menegaskan mereka tidak terlalu memikirkan rekod pertemuan atau mahu membalas kekalahan lalu. Sebaliknya, lebih fokus kepada corak permainan sendiri di hadapan penyokong tempatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhumlah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa. Sabda Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? "Inna akhwafa ma akhafa alaikum." Terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ababat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Ababat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda dah usaha dah, dah cuba dah, dah doa dah, tapi tetap banyak benda yang tak jadi? Dan bila jadi macam tu, hati jadi berat, fikiran jadi serabut. Dan ini bukan isu kecil eh. Di Malaysia, ada data rasmi yang tunjuk isu emosi dan kesihatan mental memang wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini, Abang Bat nak bagi 3 teknik untuk tenangkan hati bila banyak benda tak jadi. Kata kuncinya adalah namakan, nafaskan dan syukurkan. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, namakan. Bila hati kita kacau, jangan terus lawan emosi. Namakan dulu. Contoh, aku kecewa. Kita namakan emosi. Aku risau, aku letih, aku rasa tak dihargai. Menariknya, ada kajian neuroscience menunjukkan bila kita letak kata-kata pada emosi, reaksi emosi boleh jadi lebih reda. Dalam kajian tentang effect labeling, proses menamakan emosi dikaitkan dengan penurunan aktiviti amygdala, iaitu bahagian otak yang kuat terlibat bila kita rasa terancam. Okey, macam inilah. Analogi mudah dia macam ni. Emosi yang tidak dinamakan, dia jadi macam bunyi bising dalam gelap. Bila kita namakan emosi itu, seolah-olah kita pasang lampu. Bunyi masih ada, betul? Tapi kita nampak apa yang sedang berlaku. Jadi penting tak kita namakan emosi? Penting. Sebab ramai orang kata, aku okey. Aku okey. Padahal itu bukan okey. Itu ayat menyorok. Itu ayat lari dari masalah. Bahaya. Yang kedua adalah kata kuncinya, nafaskan. Bila fikiran kita laju, badan kita ikut tegang. Cara cepat untuk turunkan semula ialah kita bernafas perlahan-lahan. Ada kajian yang membincangkan kesan pernafasan perlahan. Ada teknik yang digunakan, tarik nafas 4 kiraan, tahan dengan 1 kiraan, lepas nafas 5 kiraan. Ulang balik sebanyak 5 kali pusingan. Ada juga teknik yang tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4 pun ada. Dan ini bukan magic. Bila kita buat pernafasan begini, ini cara badan kita, kita bagi tahu kepada dia, bahaya sudah berlalu, kita boleh bertenang. Jadi jaga pernafasan kita. InsyaAllah membantu. Yang ketiga adalah kata kuncinya, syukurkan. Syukur bukan menafikan masalah. Syukur melatih mata kita ini, mata hati kita juga, untuk melihat nikmat walaupun sedang diuji. Dalam kajian eksperimen tentang amalan kesyukuran, mereka yang bersyukur ini akan rasa lebih sejahtera dan emosinya menjadi lebih positif. Amalan dia mudah je, tapi jangan buat panjang-panjang sangat. Sebut 3 nikmat yang kita masih ada hari ini. Contoh, 1, nikmat badan. Yang kedua, nikmat hubungan. Yang ketiga, 1, nikmat peluang. Contoh, lepas itu kita ambil 1 tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, kita pasal nikmat hubungan tadi kan, kita mesej ringkas pada mak ayah kita. Contoh, ataupun kita kemas 1 sudut rumah, ataupun kita sedekah ikut kemampuan. Ini adalah tindakan kecil sebagai tanda syukur. Boleh? Jadi Abang Bat nak amalkan 3 langkah ini. 1, namakan emosi supaya hati tidak berkecamuk tanpa arah. Yang kedua, nafaskan badan supaya fikiran kembali stabil. Yang ketiga, syukurkan nikmat supaya jiwa tidak tenggelam dalam kecewa. Dan sebaik-baik cara untuk bertenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Sandarkan pada kenangan sebuah lagu dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah yang terus menghiburkan kita pada malam ini. 9.20 minit malam waktu ini menerusi Nasional Malam yang pastinya akan terus menyeriakan malam anda pada malam ini. Hari Khamis malam Jumaat 21 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Seperti biasa yang baru saja hadir, assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Yang baru saja dengarkan Nasional FM, selamat mendengar yang pastinya akan terus menghiburkan kita pada malam ini sehingga 12.30 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Juga boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati serta di Instagram rasmi kami Nasional FM _ Malaysia untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekalkan siaran Nasional FM. Saya juga akan menemani sepanjang perjalanan anda. Ya, sentiasa bersabar. Ada yang dah bercuti tu eh. Ambil cuti awal katanya. Untuk kita hadir ke kampung, katanya pulang ke kampung. Menghadiri kenduri kendara dan sebagainya lah ya. Jadi kita apa juga urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih untuk anda yang berada di TikTok, untuk tapping-tapping, yang bagi gigi semoga murah rezeki selalu, yang dah kongsikan live ini, juga yang dah repost. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita bersama dengan Ahim Borneo, Siti Kasturi, Mulut Mani, Saiful Aloy, juga sahabat kita Rose. Ramai sebenarnya yang hadir, Fikri 92, Muhammad Rizal dan semuanya lah yang hadir. Ismi Pai, terima kasih hadir. Boleh terus untuk tapping-tapping lah. Kita bagi FYP kita punya live TikTok. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan dendangan lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk pilihan kita yang pertama pada malam ini, sahabat kita dari Kuantan Pahang yang bernama Ila Hidayah. Assalamualaikum buat Rizal yang bertugas. Waalaikumsalam. Selamat berkonti ya. Sehingga 12.30 malam. Ya, terima kasih. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi yang berjudul Aku Masih Di Sini. Lagu ini pastinya hiburan yang terbaik buat semua pendengar Nasional Malam. Ya, pastinya terima kasih DJ kesayangan semua. Terima kasih juga ya. Mawar Jingga, terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki. Abang Long, terima kasih kongsikan live ini. Jasli Sidon dari Wilayah Persekutuan Labuan menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada Slam yang berjudul Kembali Terjalin. Dan terus menyerikan lagi malam kita. Usif Joseph dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Lagu yang penuh dengan cerita, bawa kita ke lembayan lama untuk kenangan dan juga hiburan terbaik yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa. Lagu ciptaan untuk hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Izo dan juga liriknya tulis oleh Azam Dungan. Untuk anda pastinya, Aku Masih Di Sini. Terus layan Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Kasihku diambil orang. Sebuah lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang dipopularkan oleh kumpulan Lemon Tea. Lagu yang penuh dengan nostalgia, yang penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Apabila kita mendengar baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita ke lembahyang lama. Menerusi pilihan bersama 2.0, lagu yang terbaik yang telah dipilih bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selamat datang semua yang baru saja hadir menonton di TikTok National FM. Juga sahabat kita yang baru saja dengar National FM, di mana saja anda berada, yang membuka di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak, di kilang-kilang dan sebagainya, di hospital serta di klinik, yang bekerja sambil mendengar National FM. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nak pula malam ni juga malam yang penuh dengan barokah, hari Khamis, malam Jumaat. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Baik, saya keudarakan ucapan yang telah dihantarkan bersama dengan sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Bersama dengan Anita Chot yang hadir dari Ipoh. Mantap yang pastinya. Santai malam ini, layan nasional malam. Bersama dengan Reza sehingga 12.30 malam dengan dendangan lagu-lagu terbaik diputarkan. Terima kasih, Ita. Azhar juga di bersama. Assalamualaikum buat semuanya pendengar National FM. Menerusi nasional malam sama dengan Reza pada malam ini. Semoga terus semangat menceriakan kita semua. Mantap, luncur terus. Terima kasih. Razak terus hadir bersama. Salam malam Jumaat penghulu segala hari buat kita semua. Selamat bersiaran Reza menerusi nasional malam dari 8 malam sehingga 12.30 malam. Terima kasih. Abang ambil kita seperti biasa dari Cerdas Kuala Lumpur. Selamat malam. Semoga urusan kita pada malam ini dipermudahkan segalanya. Haji Alija juga selamat tugas. Terima kasih. Semoga sihat semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari Khamis juga pada malam ini, malam Jumaat. Semoga segala tugasan, segala ibadah kita diterima Allah. Amin. Hafizah Ibrahim dari Tapah Perak. Terus santai malam ini menerusi nasional malam. Juga sahabat-sahabat kita yang lain. Sebenarnya ramai sebenarnya. Ke yang lain-lain ni saya akan keudarakan ucapan anda kemudian. Jadi yang mana belum hantarkan ucapan ataupun berkongsian dedikasi ucapan ataupun berkongsian aktiviti anda, boleh hantarkan terus menerusi ruangan komen di Facebook mahupun di TikTok Live National FM. Masih lagi kita dengan permintaan lagu pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita Nur Diana, katanya sebuah lagu daripada Chombi yang berjudul Sayang I Love You. Diikuti Lin Roslinda, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Exis, Janji Bidadari. Pastinya untuk hiburan terbaik kita semua pada malam ini dan gembira selalu. Marsa Salih dengan permintaan lagunya. Lagu ini dipopularkan oleh Amalina dan juga Iwan. Pastinya lagu Memori Daun Pisang. Buat hiburan semua sahabat dan rakan-rakan pendengar setia dan juga buat keluarga yang disayangi. Buat Reza yang tugas, semoga sehat dan ceria selalu. Lancar sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Waalaikumsalam, Lia Triple M. Hai semua, apa khabar? Selamat menonton semua. Teruskan tepi-teping. Terima kasih semua yang bagi gift sambil kita berinteraksi. Sambil kita berhibur untuk anda dengan lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Anda sekarang ini masih lagi dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. 10.14 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Seperti biasa, utara, selatan, timur, barat dan sahabat pendengar kita menerusi saluran yang menyambung siar stesen Radio RTM, pastinya menerusi stesen-stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM ketika ini di Sabah dan Sarawak, juga di serata seluruh negara ya, yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun Radio Portal RTM ataupun di TikTok Live ketika ini ya. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, pada malam ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana pasukan bola sepak kebangsaan Republik Demokratik Kongo membatalkan kem latihan persiapan Piala Dunia dan Majlis Perpisahan Awam di ibu negara Kinshasa susulan penularan Ebola yang serius di negara itu. Pihak berkuasa negara itu dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan bahawa Ebola telah meragut lebih 130 nyawa dan menyebabkan hampir 600 kes disyaki. Wabak itu telah diisytiharkan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. Menurut jurucakap pasukan kebangsaan Jerry Kalemo, di mana Kementerian Kesihatan menasihatkan agar latihan tidak diadakan di Kinshasa susulan penularan wabak di bahagian timur negara itu. Seterusnya, sebuah bas terbakar selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 195.9 Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus, berhampiran Air Keroh. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2, Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, di mana kesemua 17 penumpang termasuklah seorang kanak-kanak berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, di mana pasukan bomba segera digerakkan ke lokasi kejadian dan menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran salur bantu, mula dengan sumber air daripada tangki jentera. Beliau telah memaklumkan seramai 10 anggota terlibat dalam operasi tersebut dan punca sebenar kejadian masih lagi dalam siasatan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan juga, pasukan bola sepak kebangsaan Iran pada hari Khamis telah mengemukakan permohonan visa di Kedutaan Amerika Syarikat di Ankara sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia FIFA 2026. Kejohanan itu akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dari 11 Jun hingga 19 Julai. Anggota skuad Iran tiba di kedutaan di ibu negara Turki bagi melengkapkan proses permohonan visa. Juga pasukan itu kini menjalani kem latihan di Bandar Peranginan Antalya sejak 19 Mei. Sedikit perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda di selah malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan, pilihan bersama.

Generasi awal dan akhir, lagu yang sama pada tahun 1991, dipopularkan oleh Datuk Jamal Abdillah dan ciptaan Fauzi Marzuki, yang terus menghiburkan kita pada malam ini 10.50 minit malam. Bukan saja lagu yang penuh dengan cerita, tapi kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu-lagu nostalgia, ibarat kita teringatkan kepada Yang Maha Esa. Pastinya Tuhan kita Allah SWT memberikan kita kesedaran tentang betapa nikmatnya akhirat suatu hari nanti. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan rezeki. Bagi gigi, semoga murah rezeki selalu. Yang mendengarkan Nasional FM di lokasi, pelbagai lokasi, antaranya di pejabat, sambil bekerja, sambil bertugas, di stesen minyak dan di mana saja anda berada, di hospital, di klinik dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya juga akan menemani sepanjang perjalanan anda dan janji kekalkan siaran itu. Saya akan menemani anda dengan dendangan lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selepas ini, berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi kita nak berhibur sebuah lagu permintaan daripada sahabat kita yang baru saja dia minta menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Semoga tugasan kita lancar sehingga ke penghujungnya, walau apa juga urusan pada urusan anda pada malam ini, dengan permintaan lagu saya. Sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir untuk anda. Kita terus hiburan kita, Aku Bukan Untukmu. Terus layan Nasional Malam.

0: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam. Nasional FM.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM untuk edisi hari ini 21 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya. Pastinya akan terus menghiburkan anda serta menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Semoga malam ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Hari Khamis, malam penghulu segala hari, malam Jumaat pada malam ini, semoga segala doa kita diangkat dan diterima oleh Allah SWT. Untuk sahabat kita yang memandu ketika ini yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya dan sentiasa berhati-hati ketika anda memandu. Fokus pada pemanduan. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika ya. Berehat di tempat yang selamat ataupun berehat di rehat dan rawat. Yang bekerja ketika ini, yang bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusannya sehingga selesai tugasannya ke penghujung. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Saya akan menemani anda sepanjang urusan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Saya ingin tunaikan permintaan lagu, sebuah lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita yang ada dari Sumandak, Sabah. Gadis Sumandak bersama dengan Ita Rosaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan New Boys yang berjudul Marah Bukan Sifatku. Lagu ini juga dipopularkan pada tahun 2002 yang terus menghiburkan dan memberikan hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Pastinya semoga kita terhibur katanya. Ya, terima kasih Ita. Juga sahabat kita Azmia Azzaman dari Pangkalan Hulu, Perak, pilihan bersama pada malam ini sebuah lagu daripada Helter Skelter, Tiada Lagi Air Mata. Pas untuk semua pendengar Nasional FM santai malam ini, malam Jumaat dengan dendangan lagu terbaik. Untuk permintaan yang seterusnya, sahabat kita dari Tasik ke Sumba Beranang bersama dengan Lishan Liu. Selamat malam semuanya, meluncur kita pada malam ini. Santai malam menerusi Nasional Malam dengan hiburan yang terbaik. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu daripada Still Heart yang berjudul She's Gone. Buat hiburan bersama isteri tersayang dan hiburan semua teman-teman yang berada di Sandakan, Kunak dan Sempurna Sabah. Serta sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM, walau di mana jua kalian berada. Selamat beristirahat bersama ahli keluarga dan selamat malam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita dipermudahkan segala urusannya. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Zulkifli Majid untuk anda, Marah Bukan Sifatku, Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Selamat pagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Berbagi beberapa hari saja lagi sebelum kita semua umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha untuk edisi tahun ini 1447 Hijri. Lagu Raya Haji berkumandang yang akan terus mengingatkan kita tentang kemenangan Islam, khususnya pada Hari Raya nanti yang bakal menjelang tiba, Hari Raya Aidiladha. Baik, sikit ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda, ucapan rakan-rakan kita Mazura Rahman di Facebook dari Penang, Layan. Pastinya lagu terbaik, mantap. Terima kasih Janet Zai, selamat malam semuanya. Muhammad Shah, salam malam Jumaat yang penuh barukah. Lagu pilihan terbaik malam ni penuh dengan syahdunya. Terima kasih Anizah Samin, hadir bersama. Katanya info terkini semasa semuanya best lah, serta lagu-lagu berbagai rentak dan irama menerusi pilihan bersama pada malam ini. Terbaik, terima kasih. Anak intern, selamat malam semuanya. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Ramli dari Sibu, Sarawak. Nur Diana, terima kasih hadir. Dan juga terima kasih putarkan lagu saya dari Miri Sarawak malam ini. Teman Reza sehingga ke pengunjungnya, Muhammad Isyamuddin dari Ipoh. Saya peminat Nasional FM, peminat tegar hati kami. Pastinya sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Terima kasih Sherilyn Nadia, Ainul Jaffa, Nora Sikin dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Ucapan yang saya tak sempat baca tu, saya tetap akan baca dan keudarakan. Okey, kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Pastinya lagu terbaik untuk anda, She's Gone, Nasional FM.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, Naza sambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, ataupun nak dapatkan pelbagai informasi yang saya boleh terus ikuti berita RTM di TikTok, juga di Facebook dan di Instagram. Boleh terus dengarkan Nasional FM di pelbagai platform, antaranya menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi radio portal RTM. Apabila anda dengarkan melalui atas talian, boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara khususnya Nasional FM di pelbagai lokasi, walaupun di mana juga anda berada, ya. Sampai kita bersama lagi untuk lain siaran dan lain waktu. Semoga malam Jumaat ini membawa ketenangan, memujuk hati yang lelah dan mendamaikan jiwa yang mencari reda. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Rahman dengan Satu Dua Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemenggulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat. Syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Apa ni, nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah. Ramai yang tengah basuh pinggan. Ada yang tengah lipat kain. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan? Memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Kabar anda semua ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Jom buat air, jom buat air.

Persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah. Untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa, sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat? Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat, ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selagon yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Bekalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ellie Zuhaili, Cik Burger dari Kelapa Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruhan tu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Hasna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Pondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Saya silap saudara ni, apa, Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Traunoh, Hamdan Arifin, Nur Diana Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Datrid Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nini Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Tantari Masmera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk katil. Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya, kesemua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah. Syukur. Kalau kita bersatu kan, tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela Raji BH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei. Ada Burhan, Yun Sporty Rifik. Kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri. Ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga, Diva Bibi, Miza 82, Akak Tol Bentong. Mantap. Jangan tidur ya, yang jaga tol. Jiang Stay Vision. Ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Mua Hadir, Kion Yon Taiping, Anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Amy Ash, Mek Lina. Laju. Ramai yang hadir. Terus beribur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, Search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pun merdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 18 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasib lagi yang buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng yang buruh hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci. Ya. Kerana dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Parit Bunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna, dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana. Ya? Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi. Pemburu silo tengka. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee, Melati, ada Kai dari Gelang, ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashame Miana, kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen Head, Azura Bakri, yang melaporkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai. RKP Patron KVDT. Nur Cahaya. Air California. Mantap California. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Siapa lagi? Ada Kai Junaida. Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nargu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapno Main. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun. Alhamdulillah. Pelan-pelan eh. Jangan kelangkabut. Ada yang terbang daripada Kuching. Daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini. Kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku. Datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam. InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam. Kita naik kemudahan awam. LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansur selamat pagi. Visa Riza Mak Chokoma pun hadir melaporkan diri. Angar Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Helfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi. Hazriza Baha, Aida Abdul Jamil, Pijah Fizah, Abang Sam, kita ada Mesara Joe, ada Oding-Oding, Ati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur, GBH. TPTP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff Pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah TPTP like tu. Tapi ada lagi yang tak TPTP like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Yeah, walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita. Kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tahu, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing? Cinta tupai.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di

Kumpulan UKIS dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah, misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis, susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, Iti 90 sama pagi Iti, Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Buruh Hantu di live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng buruh hantu? Ramai lagi yang tak melaporkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Ada yang katanya bang nak ni nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu kan. Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah ya, untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina peniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, dah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu je, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umairah, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay. Ershado katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. KPTP Lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman Cinta Monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat? Dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mom. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

ciptaan Sari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Iwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan, di awal pagi ini. Perut lapar katanya, makanlah, makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti, sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah, selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okay, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000, dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acid, kudin, pin. Oh alamak, pon lah, baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakosti, Kai dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap, geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Alah, suara serak-serak basah.
agak sedikit agak nyaring, tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

You guys dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2 terutamanya mula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei, 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihat kan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam Ahmad, Azman Syah Kamarudin, Puna Memerindu, ada Merpati Putih, Jaman 67, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu. Sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak

0: Senang-senang kena tipu dengan scammer tu. Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Dan kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang berbangun. Bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekik susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya . Ali, Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Nizam Latih, Hazim Bashah, Uncle Fadil, Triplet Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun. Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GBH, Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemat katanya salam GBH. Kasa Buruk luncur lagi. Linda Kitchen hadir dari Kelang. Mas Turah masih lagi buat kuih. Okey, yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Ita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jack juga selamat pagi untuk anda ya. Kita berbaki kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu melalui lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus dengarkan National Game Burhan tu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Mei dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawar, sebab manisnya tu ada dekat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram. InsyaAllah ya. Oh iya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, ditinggalkan oleh Dato' Sri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah, ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusnya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum je nanti, tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara, dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Agent White, Gluta House. Ada Isha juga, Normala Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap. Terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Kupohon Restu Ayah Bunda.

buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhan tu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini ya. Ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup, tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Seburi, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Buruhan tu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak semelih, semelih lah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada, ni semelih orang lain lah. Ni, semelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma'tumar. Dah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail, bawa umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar, lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat sangat, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula, bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah, berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk. Ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita, ya Allah, macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang. Kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik. Muni macam saudagar. Ibadat saudagar. Buat semayang, nak ni. Buat ini, nak ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap ya. Sekedar sebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab. Pertama, Tuhan panggil kita kerana nafsu kita, nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah, dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan, maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, hambaku. Tidaklah masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sembelih benda lain, tapi kita boleh sembelih ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sembelih ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim. Penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuba kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah sembahyang, adakah tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah, insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, cuba kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800, 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz, ustaz saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Ismail ni, walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada, tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah, tak ada gih. Hei, tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni, tuan-tuan cek lah balik. Ustaz pun sama lah. Jereka kaya, marah kaya. Tak suka kaya aku. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak. Malah dah. Aku nak ngamuk.
1: Eh, ayah tu.
0: Ayah. Nah, Tuhan takkan rada selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala takullahuma uffin. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Wala takullahuma uffin. Jangan kamu berkata off kepada mereka. Off dalam bahasa Arab ni paling huduh lah kepada orang tua. Kita ni deh. Dialah mak. Dialah ayah. Tak tahu. Apa ni? Malah. Ha, kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir. Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia. Ialah kalimah. Uff, orang Arab tu. Nah, Muhammad, uff. Contoh. Ah, iyalah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap, alu, alu. Kita buka alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni, alu. Ada. Uffin. Wala takullahuma uffin, wala tadharhuma. Jangan herdik dia. Wala tadharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak sah lah berdebat dengan dia. Tuan-tuan isap rokok contoh. Jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah. Biarlah tak ayah. Saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap pipe lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni, gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni, pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kiralah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah, jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana, ada carilah, tak boleh. Tak boleh ma, tak boleh ma, tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh, kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 200-300 kali makan, bawa anak, bawa isteri, makan 200-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan, sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun, kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Tak, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Tak, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan, praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah. Ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita. Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insya-Allah mudah-mudahan aku akan insya-Allah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat mulut suruh tutup sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu saat itu getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ini karena dia ini sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab itu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ini seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, kepatuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia, namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pembilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, Ruang Udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 6 pagi seperti biasa, Ruang Udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.

kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng Buruhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng Buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Buruhantu sebagai segmen nombor satu pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama, ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain, ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani,

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Malaysia. Hari ini hari Jumaat, sudah pun kita berada dalam tarikh yang baru, iaitu 22 Mei 2026. Sudah pun 22 hari kita di bulan Mei, sudah pun 5 bulan kita di tahun 2026. Dan hari ini bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Tiga suara di sini, Nasional Pagi. Hari ini terbang solo, saya di sini Nazri Fahmi Syukri, menemani anda bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pada pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada Game Buruh Hantu yang sudah menemani anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Seperti biasa, untuk anda yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga berada di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor serta di Alostar Kedah, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.49 minit pagi. Manakala waktu terbit matahari, waktu syuruk, iaitu pada pukul 7.01 minit pagi untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta di Bandaraya Melaka dan juga di Shah Alam Selangor dan juga di Alostar Kedah. Selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala untuk kesejahteraan dan juga untuk kebaikan dan juga dimurahkan rezeki, diampunkan dosa untuk kita sendiri, kedua ibu bapa kita, rakan-rakan kita, sahabat anda kita, adik-beradik kita. Teruskan berdoa dan juga jangan lupa untuk teruskan berdoa untuk ahli keluarga kita yang berada di bumi Gaza dan juga pejuang-pejuang bagi Sumut Fortila yang kita sedia maklum telah pun dibebaskan oleh tentera negara haram dan bakal pulang ke Malaysia tak lama lagi. Dan doakan jugalah untuk kesejahteraan seluruh umat Islam di muka bumi ini. Bagi negeri yang bercuti pada hari ini, hari Jumaat, selamat bercuti, selamat beristirahat. Untuk negeri yang bekerja pada hari ini, selamat bekerja dan selamat menjalankan tugasan anda seperti biasa. Okey, kita terus mendayu-dayu dengan lagu yang telah pun disusun baik oleh Suhana Balkis dengan lagunya Jangan Mudah Putus Asa. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Istimewa Aidiladha di National FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
5: Yeah. National Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Assalamualaikum, apa khabar?

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Boleh follow, like dan juga share Facebook kami Nasional FM pada pagi ini untuk anda terus bersama dengan kami secara langsung di Facebook. Macam biasa, kita baru saja dapat live di Facebook Nasional FM. Boleh follow sekarang. Jadi saya nak ucapkan selamat pagi untuk Norshida Rose, Aniza Samin. Selepas itu kita ada rakan-rakan yang lain, Kak Mufendi, Cinta Kasih Manjalara, kita ada Nozaini Apong, Siti Salwa, Solehadin, Ida Muyani binti Ali Ida pun ada juga. Kita ada rakan yang lain, Ainul Jaafar. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita seperti Masya Saleh, Kawasaki, The Best, Zentisah dan Kuro-Kuro yang dah mula masuk untuk waktu ini di Facebook kami. Terima kasih kerana sudi share, follow, like dan segalanya lah. Ingat, laman sosial Nasional FM, kita ada FB, Facebook, kita ada TikTok dan kita ada juga Instagram. Boleh anda follow kami, okay? Dan kalau di TikTok, kita ada dua account. Anda kena follow kedua-dua account TikTok Nasional FM tersebut. Baiklah, untuk pagi ini sedikit perkongsian yang telah pun disediakan oleh penerbit saya pada hari ini, iaitu Ijad, berkongsi mengenai PACE dijangka manfaatkan 86,000 pekerja dan juga pelatih, yang mana di seluruh negara ketika ini akan menerima manfaat melalui pakej daya tahan ekonomi pemerkasaan progresif keupayaan dan pekerjaan, singkatannya PACE ataupun PACE, yang mana Kementerian Sumber Manusia Kesuma memaklumkan inisiatif itu bertujuan untuk memperkukuh mobiliti kerjaya di samping memastikan kelangsungan ekonomi rakyat terus terjamin. Dan PACE yang diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sambutan Hari Pekerja 2026 merangkumi aspek pelindungan sosial, peningkatan kemahiran, penempatan pekerjaan serta pengupayaan pekerja gig secara inklusif. Okey, itu sedikit perkongsian. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi, tunggu berita pada pukul 7 pagi nanti, okey. Baiklah, nanti kita ada info sihat. Sambil kita menantikan info sihat di Nasional FM, ini dia lagu untuk anda yang akan terus menyihatkan hawa telinga anda dan pasti akan terus menghiburkan hati anda pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Dan juga untuk yang mula nak balik ke kampung, sempena cuti Aidil Adha, selamat pulang ke kampung. Hati-hati dalam

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Istimewa Aidiladha di National FM, gabungan 3 negara, 3 stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di Radio Nasional FM, frekuensi kami di Lembah Kelang 95.3 ataupun 88.5, dan juga boleh untuk anda mendengarkan menerusi RTM Klik. Boleh tonton di Facebook kami untuk waktu ini, RTM Klik. Boleh anda dengarkan untuk secara keseluruhannya 34 stesen radio RTM. Okey, untuk pagi ini di Facebook ada satu poster yang menarik yang saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan tanda-tanda, okey, tanda-tanda hyperlisemia. Okey, paras gula tinggi dalam darah. Jadi anda semua kena tahu apa itu tanda-tanda hyperlisemia, okey. Jadi kalau tanda-tandanya, yang pertamanya anda akan mengalami tak lain tak bukan dahaga yang teramat sangat. Okey, itu yang pertama, dahaga yang amat sangat, kerap minum air masak ataupun anda kerap mengambil air, kadang-kadang air manis pun ada juga kadang-kadang kan. Okey, dan seterusnya juga kerap buang air kecil setiap masa nak pergi toilet, nak buang air kecil sahaja. Itu antara tanda-tanda paras dalam gula tinggi dalam darah anda. Dan juga anda akan merasa sangat letih setiap masa, letih nak tidur dan sebagainya. Dan situasi ini diingatkan untuk semua para jemaah haji yang bakal menunaikan ibadah haji di Tanah Suci nanti, sebab kita sedia maklum dengan jutaan umat Islam bakal berada di Tanah Suci, pastinya itu akan memberikan satu waktu yang cukup panjang, satu ruang yang cukup besar untuk anda bersama-sama dengan kesemua umat Islam di seluruh dunia berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Anda semua, ibadah bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji, kena sentiasa menjaga kesihatan anda supaya berada dalam keadaan yang terbaik. Dan kalau anda jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji nanti sekiranya mengalami tanda-tanda tersebut, anda kenalah dapatkan rawatan secepat mungkin, sebab takut nanti kan tiba-tiba anda pingsan, hipo dan sebagainya, itu yang susah nanti untuk anda meneruskan ibadah haji anda. Sebenarnya untuk tanda-tanda hyperlisemia ini, peringatanlah untuk mereka yang bakal menunaikan ibadah haji.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik.

0: 50 minit pagi pada waktu ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan Nasional FM. Macam biasa untuk pagi ini, anda ada masa lebih kurang dalam 8 minit saja lagi untuk anda teka siapa yang akan baca berita pada pukul 7 pagi nanti. Posternya sudah pun ada pada waktu ini yang saya letakkan di live Facebook kami. Kita ada 3 penyampai berita wanita, iaitu yang pertamanya Siti Nordiati Zaidi, Nurul Zahira Razie, Norafika. Ada 7 penyampai berita lelaki: Hamami Yusof, Izami Nasir, Rudy, Afendi Abdul Karim, Khairul Azan Arba, Aminur Razam dan juga Rastwin Setia. Dan sememangnya dalam minggu inilah, kalau saya boleh bagi clue untuk anda, yang kerap bacanya Khairul Azan Arba, lepas tu Aminur Azam dan juga Nurul Zahira Razie. Jarang-jarang dengar suara Diati. Kadang-kadang kita dengar suara Norafika. Langsung tak dengar suara Rudy. Langsung tak dengar suara Afendi. Langsung tak dengar suara Rastwin Setia. Hamami ada juga tapi pada hujung minggu sahaja. Jadi anda semua boleh teka siapa yang anda suka untuk anda menang hadiah istimewa bagi teka penyampai, yang mana hadiahnya disumbangkan oleh DCM Heart Legacy. Anda akan menang sebuah minuman kesihatan dan juga sebuah tumbler yang cukup istimewa. Okey, bersiap sedia semua, kita nak teka penyampai. Anda semua apabila dengar sahaja isyarat ini, terus teka di Facebook kami pada waktu ini. Minta bersabar dahulu untuk Nadri Ma'ir, Zurina Yusof, Marina Wati, Hazlini Muhammad, Jamila, Haini, Nuryaya, Sufina, Zurina, Rahim Ako. Sabar, bawa bertenang. Kisah Muhammad, sabar dahulu. Jamila Ottoman, sabar dahulu. Dengar isyarat dia, barulah anda boleh teka. Okey, bersiap sedia semua dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, peneka yang paling pantas, yang pertama yang saya dapat untuk waktu ini, yang telah pun membuat tekaan di Facebook kami, Nasional FM. Untuk yang pertamanya, kita ada Nordin Mat Isa. Nordin Mat Isa, dia nak teka Fazilah Norafika. Peneka yang kedua, Abang Fendi dari Kisah Muhammad, nak teka nama Fendi Abdul Karim. Brown Roy, peneka yang nombor 3, Hamami Yusof, nak lock katanya. Okey, Fazilah Daud nak lock Fazilah Norafika, Ijam Tua Afendi Abdul Karim. Lepas tu saya Riz nak lock Nurul Zahira Razie. Deza AQQ nak lock Nurul Zahira Razie. Khairullah Ibrahim nak lock Afendi Abdul Karim. Khatijah Syari'i nak lock Fazilah Norafika. Letih Sudahlin, pagi Jumaat ini nak teka Khairul Azwan Arba. Go Kai, Go Kai, Go Kai, Go Kai, lain macam namanya. Aisyah Muhammad, Aminur Azam, Ida Muyani, binti Ali Ida, nak lock Nurul Zahira Razie. Mazlan Osman nak lock Siti Nordiati Zaidi. Mansur Ismail, pagi ini Nazri, saya nak kunci Aminur Azam Amtras Channel, nak lock Nurul Zahira Razie. Z Astakona, lagu, bukan lagu, nak lock Izami Nasir. Nadias nak lock Izami Nasir. Siti Salwa, Izami juga, Kak Mufendi, Aminur Azam, Nadri Ma'e, Nurul Zahira, Marina Wati, Aminur Azam. Rahim Ako nak lock Khairul Azan Arba. Azran Yai, Khairul Azan Arba, Marina Wati nak lock Aminur Azam, Nadri Ma'e, Nurul Zahira, Masya Saleh, Amir, Aminur Azam, bukan Amir ya. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Ana Morni, Ana Morni nak lock Izami Nasir, Farid Razak, Afendi Abdul Karim, Nuryanti Abdul Sharif, Rudy nak lock pagi ini. Rudy ni dia jarang-jarang baca pada waktu pagi, dia banyak malam je ni. Jamila Osman, Izami Nasir, Ali Hanafiah. Oh, nak tukar boleh. Hamami Yusof lock katanya. Fatimah Albain, Amin. Okey, boleh. Selepas tu kita ada BMSDR. Okey, Fazila Wahub katanya. Wazila Wahub, mana tu? Jamila Othman, Izami Nasir. Selepas tu Abang Gemas, nak log Kai. Rostila Ros, sama juga nak log Kai. Selepas tu kita ada Asmawi Asmara, Izamil Nasir. Okey, untuk hari ini saya nak log wanita, saya nak log Norafika. Okey, kita nak log sekarang ini. Bila saya dah log, anda tak boleh teka lagi. Anda kena tunggu jawapannya pada pukul 7 pagi nanti. Okey, 1, 2, 3, log. Senang, dah log dah. Bila dah log, tak boleh nak buka. Kuncinya pukul 7 pagi nanti, okey? Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, yang baca beritanya pada pagi ini untuk edisi hari Jumaat, tak lain tak bukan lelaki. Kalau anda penekanya adalah peneka, anda teka wanita, pembaca beritanya wanita, sememangnya salah sama sekali. Sebab apa tahu? Sebab penekanya ataupun yang pembacanya adalah iaitu seorang lelaki, nama dia Aminur Azam. Anda boleh pergi ke Facebook kami untuk lihat wajah Aminur Azam yang menjadi pembaca berita kita untuk hari ini sampailah pada pukul 10 pagi nanti. Merusi berita RTM ringkas, tepat dan juga bermaklumat. Okey, pemenang teka penyampai untuk hari ini yang akan membawa hadiah iaitu sebuah minuman kesihatan dan juga tumbler yang disumbangkan oleh DCM Health Legacy. Hari ini pemenangnya adalah wanita. Kalau pemenang, kalau anda meneka, okay, kalau anda teka pada hari ini lelaki, anda boleh duduk diam-diam, senyap dan cuba lagi pada hari Isnin minggu depan. Untuk wanita, kena bersiap sedia. Saya akan umumkan nama pemenangnya pada hari ini. Sebab pemenangnya pada hari ini adalah seorang wanita. Adakah wanita itu masih lagi muda? Adakah wanita itu perempuan? Adakah wanita itu anak dara? Anda kena tunggulah. Okey? Baik, pemenangnya pada hari ini seorang wanita yang merupakan peneka. Kalau ikut kiraan saya tadi, peneka yang ke-20. Peneka yang ke-20 paling tepat dan paling pantas meneka nama Aminur Azam. Tak lain tak bukan, tahniah kita ucapkan kepada pemenang kita pada pagi ini, iaitu seorang wanita. Tahniah diucapkan kepada Kak Mun Fendi. Tahniah untuk Kak Mun Fendi. Macam biasa Kak Mun Fendi, WhatsApp nombor ni sekarang, nama penuh anda dan juga alamat rumah. Tak mau nama-nama ringkas ya, kena nama penuh. Ke nombor ini WhatsApp sekarang 013-822-6962. Sekali lagi 013-822-6962. Okey. Perkongsian seterusnya pada hari ini yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, kalau tadi saya dah kongsikan mengenai PACE, iaitu Package Daya Tahan Ekonomi Pemerkasaan Progresif Keupayaan dan Pekerjaan, dan kali ini pula mengenai satu RUU. RUU Warga Emas dibentangkan pada sesi Parlimen yang akan datang dan ianya tertakluk kepada perasan prosedur dan juga sembahkan lanjut oleh pihak berkaitan termasuk Jabatan Peguam Negara AGC. Dan rang undang-undang itu merangkumi peruntukan berkaitan tanggungjawab menjaga ibu bapa serta kebajikan warga emas selaras dengan peningkatan populasi menua di negara ini. Dan kementerian juga turut membangunkan standard penjagaan kebangsaan untuk warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi memastikan penjagaan yang diberikan lebih selamat, beretika dan juga bermaruah. Dan standard itu dibangunkan melalui kerjasama pelbagai pihak termasuk industri, akademia, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta agensi kerajaan. Anda kena sedia maklumlah. Nanti akan dibentangkan satu RUU mengenai warga emas. Kan kita sedia maklum, ada peningkatan jumlah warga emas di Malaysia ketika ini. Dan di Jepun pun ada isunya juga mengenai jumlah warga emas yang semakin lama semakin banyak di negara Jepun. Kenapa ianya berlaku? Apakah puncanya? Nanti insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi untuk segmen tahukah anda pada hari ini, sesuatu yang agak berlainan, sesuatu yang agak hairan dan juga kenapa ianya berlaku, apakah puncanya, di manakah kesilapannya, adakah ini satu sumpahan, adakah ini satu tragedi, adakah ini satu kesilapan ataupun ini merupakan satu rezeki, apakah ceritanya semuanya, apakah itu, nanti saya akan kongsikan untuk segmen tahukah anda. Okey, sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda?
1: Okey, untuk segmen Tahukah Anda pada pagi ini, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang menjadi keheranan, pelik. Kenapa ini boleh berlaku di satu tempat di luar negara? Anda kena tengok sekarang ini di Facebook kami Nasional FM, ada video yang telah pun saya siarkan pada waktu ini, yang mana ada satu bandar di daerah ataupun di negara Nigeria ini. Daerah ini wajib, okay, daerah ini wajib setiap rumah ada. Ada, macam mana cakap, situasi ke? Ada perkara ini berlaku. Okey, apakah ceritanya? Ceritanya mengenai penduduk di satu bandar Ikbora di Nigeria. Setiap rumah di bandar itu mempunyai pasangan kembar. Okey, ini yang berlaku di barat daya Nigeria. Ikbora telah pun menjadi satu yang cukup menakjubkan. Setiap rumah, setiap keluarga mesti mempunyai pasangan kembar. Dan mereka ini sekurang-kurangnya mempunyai satu pasangan kembar yang sememangnya jarang ditemui. Sebab apa? Jarang ada satu kawasan, satu bandar itu setiap rumah ada anak kembar ataupun pasangan kembar. Dan mereka ini merupakan masyarakat yang dipanggil masyarakat Yoruba, yang merupakan etnik utama di Nigeria, yang kerap kali melahirkan anak kembar. Dan bagi mereka yang berjaya melahirkan anak kembar ini, mereka menganggap ia merupakan satu anugerah yang cukup istimewa, satu rezeki yang cukup istimewa yang diberikan. Dan mereka ini akan memberikan nama kembar mereka ini, kalau yang pertamanya yang lahir dahulu, mereka kembar tapi adakah lahir pertama dahulu, kan? Okey, yang pertamanya untuk anak sulung mereka akan panggil iaitu Taiwo. Dan untuk kembar yang kedua akan dipanggil Kihinde. Dan satu kajian telah pun dilakukan oleh penyelidik dari Amerika Syarikat. Mereka pergi ke sana dan mereka buat kajian di sana, dan mereka mendapati di bandar tersebut setiap 50 keluarga akan ada anak kembar di situ, dan puratanya 1,000 kelahiran anak kembar telah pun dicatatkan. Itu kajian yang mereka lakukan pada tahun 2021. Dan ada juga persoalan yang timbul, apakah rahsianya, bagaimana mereka ini boleh mendapat anak kembar? Okey, penduduk tempatan dikabarkan telah pun menjadikan satu amalan, iaitu mereka ini kerap makan sup. Sup yang diberi nama sup ilasa. Sup yang dibuat daripada daun bendi bersama dengan ubi kayu dan juga tepung amala. Dan inilah yang menjadi penyebab utama kesuburan yang cukup tinggi untuk wanita. Dan nutrisi tertentu dalam ubi kayu tempatan itu dikatakan telah pun bertindak sebagai satu alat yang merangsang penghasilan telur berganda dalam kalangan wanita. Dan mereka di sana apabila dapat anak kembar ini dianggap sebagai pengubah nasib mereka, hidup mereka. Kalau mereka susah dapat anak kembar, secara automatiknya rezeki mereka akan mudah dan juga murah, kerana kerajaan di Nigeria akan memberikan mereka ini bantuan dan juga penghormatan dari setiap komuniti. Mereka akan bagi bantuan, dia sama ada makanan, minuman ataupun bantuan kewangan dan sebagainya. Dan status istimewa dalam masyarakat tersebut secara tidak langsung akan membantu ekonomi mereka di rumah. Itulah sebabnya kenapa mereka ini mempunyai setiap rumah ada anak kembar. Tak kiralah anak kembar itu lelaki ke perempuan ke, kesemuanya. Dan kalau anak kembar itu, kalau yang pertamanya anak sulung, dipanggil namanya Taiwo. Kalau untuk anak yang kedua pula, kembar yang kedua, dipanggil Kihinde. Sama ada lelaki ataupun wanita, itulah nama yang dipanggil untuk kembar pertama dan juga kembar yang kedua. Okey, dengarkan lagu ini. Okey. Tajuk lagunya You Marah I Love You. Lagu ini juga dinyanyikan oleh kembar. Pasangan kembar iaitu Atikah dan juga Atirah Nordin. Atikah adalah seorang penyampai radio di Perlis FM RTM. Dengarkan lagu ini, tonton video itu sekarang di Facebook kami, Nasional FM.

0: Okey, cerita mengenai pasangan kembar, ada satu bandar di kawasan ataupun di negara Nigeria ini, mereka memiliki setiap rumah ada pasangan kembar. Komen yang saya baca pula di Facebook kami pada waktu ini, yang ramai bagi komen, Ida Moyani, Nazri Fahmi Syukri terbang solo pada hari ini. Ya, saya syukur alhamdulillah untuk mereka yang mempunyai anak kembar. Cantik dan perwatakannya pun berlainan. Aniza Samin komen diberikan, setiap negara ada budayanya yang tersendiri, begitu juga dengan kesuburan untuk setiap rumah katanya. Masya Salih, Allahu Akbar. Dari segi pemakanan bertambah keluarga, alhamdulillah. Saya juga mempunyai adik kembar perempuan. Oh, okey, alhamdulillah. Kalau begitu, Masya Salih, siapa nama adik kembar awak tu? Cuba kongsikan sedikit. Rosida Safil, lahir anak kembar bertambah keluarga. Lepas tu Aniza Samin, wanita dan perempuan samalah. Adakah wanita itu perempuan? Ya, sama je. Saya ni bercakap untuk orang kata apa? Untuk menyedapkan suasana. Bukanlah. Saya tahu wanita itu perempuan, perempuan itu wanita. Saja kalau saya cakap macam tu kan ramai masuk dekat komen tu. Okey, Aniza Samin. Nazri Fahmi Syukri, kenapa jadi begini? Saya difahamkan adalah kerana wanita. Okey. Baik, wanita di sana makan makanan ada campuran sup dikabarkan. Ada satu makanan tu dicampur dengan ubi, ubi kayu. Jadi pemakanan itulah yang menyebabkan kesuburan yang tinggi untuk wanita dan sekaligus dapat anak kembar. Okey, kita nak bersama dengan pelapor untuk info trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita nak bersama dengan Aini yang sudah pun bersiap sedia. Jadi Aini, silakan dengan laporan trafik.
1: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar National FM. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang menunjukkan peningkatan dan bergerak perlahan. Keadaan yang sama turut dilaporkan di lebuh raya utara selatan, bahagian utara sekitar Pematang Pauh ke seberang Perai. Bahagian selatan pula bertali arus sekitar Johor Bahru. Namun, bagi lebuh raya menuju pantai timur, iaitu lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur 1 dan 2, trafik masih bergerak lancar. Untuk makluman, terdapat kemalangan yang dilaporkan di lebuh raya utara selatan E2, kemalangan di KM 241.6 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Lorong kecemasan terhalang, namun trafik masih berjalan lancar dan terkawal. Bagi mendepani jangkaan trafik yang tinggi sempena cuti persekolahan dan Hari Raya Aidiladha, pengguna lebuh raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan dengan menggunakan jadual waktu perjalanan atau Travel Time Advisory yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat konsesi lebuh raya utama, antaranya Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan Lebuh Raya Pantai Barat. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dengan kemalangan di lebuh raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1-800-88-7752 bermula 7 pagi hingga 10 malam. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Harul Aini binti Senin dari TMC Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Apa yang dular?
1: Okey, alhamdulillah untuk yang tular kita pada pagi ini, sesuatu yang istimewa juga kerana yang tular kita pada hari ini adalah berkenaan kejayaan seorang lelaki. Yang mana ada seorang lelaki ini, lelaki rakyat Malaysia telah pun berjaya menjadi rakyat Malaysia yang ke-30. Rakyat Malaysia yang ke-30 berjaya untuk menawan tak lain tak bukan Gunung Everest. Anda boleh tonton sekarang bagaimanakah perjalanan seorang lelaki ini yang berjaya menawan Gunung Everest sekaligus menjadi rakyat Malaysia yang ke-30 menawan Gunung Everest. Jadi untuk waktu ini ceritanya adalah mengenai seorang lelaki ini yang merupakan seorang suami juga, yang bernama lelaki ini iaitu Muhammad Hafiz Baco ataupun lebih dikenali sebagai Kicok, yang berjaya menawan puncak Gunung Everest pada 18 Mei yang lalu. Jadi ceritanya lebih lanjut, saya cuba untuk menghubungi Kicok ini ataupun Hafiz Baco. Namun agak sukar sedikitlah, mungkin sebab dia masih lagi berada di Nepal. Tetapi saya dapat bersama dengan isterinya pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Puan.
2: Selamat pagi Encik Nazri.
1: Alhamdulillah. Okey Puan, sebelum itu Puan ni lebih dikenali sebagai apa Puan?
2: Boleh panggil Shu je.
1: Shu je eh. Okey Puan Shu. Puan Shu nak cerita sedikitlah untuk pagi ini. Yang mana kejayaan suami Puan ini iaitu Muhammad Hafiz Baco ataupun ramai kawan-kawan panggil dia sebagai Kicok ya Puan.
2: Ya betul.
1: Okey. Berjaya menjadi rakyat Malaysia yang ke-30 ni Puan. Berjaya menawan Gunung Everest. Jadi

0: ni. Dan alhamdulillah akhirnya setelah 30 tahun, okey, impian dia terlaksana.
1: Alhamdulillah. Okey, puan, puan dah berapa lama berumah tangga dengan suami puan ni?
0: Alamak, jat.
1: Agak anggaran lah. Ada dekat 15 tahun, 20 tahun.
0: 2003.
1: 2003.
0: So, ya.
1: Oh, sampai.
0: 23 tahun eh.
1: 23 tahun. Okey, puan. Sepanjang 23 tahun tu, puan, kita sudah maklum, puan pun mengenali suami puan ni yang cukup suka mendaki gunung. Memang dari perkenalan awal, memang suami puan dah tahu dah yang Kicok ni suka untuk, orang kata apa, hiking dan sebagainya.
0: Ya, kami berjumpa pun daripada kelab rekreasi. Kelab yang mendaki gunung yang sama.
1: Oh, okey. Gunung apa tu, puan?
0: Actually, kita banyaklah
1: gunung
0: sama-sama. Okay. Ya, ada Gunung Tahan.
1: Okay.
0: Tapi kiranya dia kata apa? Kira pertama kali jatuh cinta kat situ jugalah.
1: Okey, gunung mana yang jatuh cinta tu, puan? Agaknya. Mungkin boleh kongsikan sikit.
0: Dia kata Gunung Tahan masa
1: Gunung
0: tu.
1: Gunung Tahan. Ya. Oh, Gunung Tahan tu tinggi tu. Berapa hari perjalanan tu, puan, nak ke Gunung Tahan tu?
0: Ekspedisi tu saya rasa 5 ke 6 hari masa tu.
1: Itu adakah itu ekspedisi pertama puan bersama dengan suami pada waktu itu ataupun ada banyak lagi sebelum tu?
0: Sebelum tu ada rasanya. Saya pun tak ingat sangat sebenarnya.
1: Ya ke? Okey. Apabila dah berkahwin selama ini dan sebagainya, dia menyuarakan hasrat untuk mendaki Gunung Everest, puan, eh? Okay.
0: Ya, betul.
1: Okay. Bila dia nak menyuarakan hasrat tu, okay, ayat pertama yang di kalau puan boleh kongsikan, ayat pertama yang dimaklumkan kepada puan, saya nak gunung ke Everest. Apa perkataan, bagaimana situasi perbincangan tu, puan?
0: Sebenarnya saya yang suruh.
1: Oi.
0: Actually memang dia ada impian tu dah lama dan untuk Everest ni saya yang kira menggalakkan lah. Sebab actually dia nak pergi ke gunung lain yang mana Malaysian belum pernah pergi lagi.
1: Okay,
0: sebab kita ada 14 puncak lain yang 8,000 meter. Uh-huh. Dia nak cuba yang lain lah.
1: Okay,
0: sebab dekat Everest ni memang Malaysian ramai dah pernah pergi.
1: Uh-huh.
0: Okay, tapi saya kata tak apalah, boleh. Dia kena try juga Everest ni. So dia itulah, so dia try lah untuk ke Everest ni juga. Alhamdulillah berjaya.
1: Maknanya inspirasi daripada puan jugalah yang dia pergi ke Gunung Everest tu lah.
0: Ya, sebab ianya kira impian kami berdua lah.
1: Okey, kenapa puan tak pergi ke Gunung Everest ikut suami puan?
0: Oh, saya hantar sampai ke Everest Base Camp saja.
1: Oh, puan tak naik sampai ke atas, puan, eh?
0: Saya hantar sampai 5,300 meter.
1: Okay.
0: Ya, dekat situlah tempat dia akan bermula untuk naik ke puncak.
1: Okey. Kenapa puan tak ikut dia? Mungkin boleh kongsikan sikit, puan. Adakah masalah? Okey, kenapa dia?
0: Of course, sebab belanja yang tinggi. Cost untuk ke Everest ni sangatlah tinggi.
1: Uh-huh.
0: Dan lagi satu, saya ni tak cukup apa nak kata apa, determination dan juga tak ada disiplin untuk exercise macam dia. Macam dia 2 tahun memang dia solid dia punya preparation and training untuk Everest. Dan
1: K2. Sebab kalau ikut pada ceritanya, dia ada juga menjadi macam sukan-sukan ekstrim, puan, eh?
0: Ya, betul. Ironman, triathlon, Iron Man. Semua dia masuk. Ya.
1: Betul. Jadi, okey, puan. Puan menemani dia sampai ke camp yang kelima, puan, eh?
0: No. Everest Base Camp. Base Camp yang, ya.
1: Okay.
0: 5,300 meter. Macam Everest ni adalah 8,800 kan. Yang ni 5,300.
1: Okey. Mungkin puan boleh kongsikan. Bila daripada nak sampai ke Base Camp yang kelima tu, cabaran pun dah cukup hebat, puan, eh?
0: Ya, betul.
1: Rintangan yang puan lalui untuk sampai ke Base Camp yang kelima tu apa, puan? Kalau macam suami puan tadi, dia berkongsi, dia kata cabarannya angin kuat untuk sampai ke puncak tu, itu cabaran utama dia.
0: Okey, untuk ke 5,300 meter pun actually dah ada cabaran dia sendiri sebab ketinggian. Uh-huh. Okey, sebab kita bila kita lebih daripada 2,400 meter, automatik kita akan mudah untuk terkena acute mountain sickness, okey, sakit akut gunung.
1: Okey,
0: jadi alhamdulillah lah sebab saya sendiri dah pernah pergi ke Everest Base Camp ni 10 tahun lepas. Jadi saya dah tahu macam mana nak apa, nak mengatasi masalah-masalah tu. Jadi kali ni bila saya pergi, alhamdulillah saya tak ada masalah sangat lah. Tapi ada, sebab saya bawa tim juga masa tu, dalam 11 orang rasanya. Ada juga yang mengalami kenalah acute mountain sickness ni dan ada yang tak sampai ke Everest Base Camp.
1: Itu baru sampai Everest Base Camp pun dah ada bermacam-macam rintangan. Apatah lagi nak sampai ke puncak, puan, eh?
0: Ya, betul.
1: Jangkaannya puan, okey, daripada base camp yang kelima tu,

0: nak sampai ke puncak tu makan masa berapa lama tu, Puan?
1: Dia actually daripada base camp nak ke puncak, kita ada 4 camp.
0: Okay.
1: Dan setiap hari satu camp tu biasanya ambil masa 1 hari lah. Tapi dia bergantung juga kepada cuaca. Macam suami saya sebab cuaca agak teruk waktu tu.
0: Baik. Okay.
1: Jadi dia terpaksa extend, saya rasa dalam 7 hari lah baru dia sampai ke summit.
0: Okay. Itu untuk naik, Puan. Kalau untuk turun, adakah melalui laluan yang sama juga ataupun ada laluan yang lain?
1: Ya, kena guna laluan yang sama. Dan actually bila turun tu sebenarnya lebih mendebarkan saya. Sebab bila turun ni actually lagi ramai yang mudah untuk apa kemalangan apa semua. Sebab dah penat kan, dah habis energi dan kena turun dengan cepat.
0: Oh, kenapa kena turun dengan cepat tu, Puan?
1: Saya rasa sebab nak elakkan bila duduk lama dekat altitude tinggi, dia akan mengurangkan kita punya tenaga semualah. Jadi sebab tu kita, kalau boleh kita turun cepatlah.
0: Oh, begitu kisah dia. Begitu antara cabar-cabaran suami yang puan pun dah antara salah seorang hikers juga, hiking, terlibat dengan apa, suka untuk hiking ni dan tahu untuk cerita-ceritanya juga. Okey, Puan, untuk yang terakhir ni, Puan, dengan kejayaan ini, mungkin sedikit, Puan, kata-kata semangat untuk mereka untuk mencuba menaiki Gunung Everest dan mungkin salah satu impian Puan akan sampai ke puncak sekali lagi bersama dengan suami di Gunung Everest nanti. Bagaimana?
1: Untuk sampai ke puncak Everest, saya rasa untuk saya sendiri mungkin tak.
0: Okey, baik.
1: So, saya mungkin dana kalau ada duit pun saya akan bagi kepada dia untuk dia capai. Dia ada lagi 11 gunung yang dia impikan okay, untuk naik, iaitu untuk gunung 8,000 meter di dunia ni lah. Dan ucapan saya untuk semua yang mungkin berminat dengan dunia pendakian atau apa-apa sahaja sebenarnya, ayat daripada Kicok sendiri.
0: Baik.
1: Okay, if you have a dream, go for it.
0: If you have a dream, go for it, eh?
1: Yeah.
0: Yeah. Untuk Kicok, bila akan pulang ke KL, Puan?
1: Dia akan pulang hari Selasa 26 Mei ni. InsyaAllah sehari sebelum raya lah. Dapatlah beraya.
0: Alhamdulillah. Jadi beraya akan diberaya di mana ni nanti, Puan?
1: Di Pontian Johor.
0: Di Pontian. Puan dengan Kicok memang orang Pontian Johor, eh?
1: Saya Batu Pahat. Okay. Suami orang Pontian.
0: Alhamdulillah. Satu negeri.
1: Ya.
0: Okey, Puan. Terima kasih banyak, Puan. Kisahlah pada Kicok nanti. InsyaAllah, bila Kicok dah sampai di KL ataupun di Malaysia ini, kami akan hubungi Kicok lagi, Puan. Boleh, Puan, eh?
1: Boleh.
0: Terima kasih banyak, Puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, salam.
0: Itu dia bersama dengan suami, isteri kepada Kicok yang juga berkongsi sedikitlah pengalaman. Kami cuba untuk menghubungi Kicok sebenarnya, tapi apakah daya situasi itu tak dapat kami hubungi untuk waktu ini, dapat kami menghubungi Puan ataupun isteri kepada Kicok ini. Okey, ini lagu yang cukup sesuai untuk Kicok dan juga seluruh rakyat Malaysia yang telah pun berjaya mengharumkan nama negara kita di pentas antarabangsa. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, dari Ella Standing in the Eyes of the World, lagu ini sebenarnya lagu yang cukup sinonim dengan kejayaan bukan saja atlet negara kita tetapi kejayaan juga untuk rakyat Malaysia yang mencipta nama di pentas antarabangsa yang mengharumkan nama negara. Lagu Standing in the Eyes, lagu yang dicipta, lagu yang berkumandang pada Sukan Commonwealth ketika Malaysia menjadi tuan rumah. Lagu itu berkumandang buat kali pertamanya di Stadium Nasional Bukit Jalil, dan kali ini nama stadium itu dikenali sebagai Stadium TM Nasional Bukit Jalil, yang juga bakal menjadi lokasi esok untuk perlawanan akhir bagi Piala Malaysia antara Kuching City FC dan juga JDT Johor Darul Takzim. Okey, cerita lagi mengenai kejayaan pendaki di negara kita ini, rakyat Malaysia yang berjaya menjadi pendaki rakyat Malaysia yang ke-30 mengharungi nama negara di pentas antarabangsa. Okey, komen-komen yang ada pada waktu ini, tahniah untuk Kicok atas kejayaan. Masya Saleh kata, tahniah kerana telah berjaya menawan Gunung Everest. Tahniah rakyat Malaysia yang sememangnya bersemangat wajar. Terus kental, terus lagi untuk mendaki, mengharumkan nama lagu dan juga bernama, mengharumkan lagi nama Malaysia lagu pula. Sebab saya baca komen ni, Siti Sawa kata, Nazri belanja lagu Ella. Oh, saya putarkan, saya siarkan sikit lah untuk semua pendengar yang menonton kami di Facebook pada waktu ini. Okay, baik, lebih menarik lagi selepas ini, berita pukul 7 pagi. Saya minta maaf, pada pukul 8 pagi akan bersama dengan anda, bersama dengan Aminul Razam untuk berita ringkas jam 8 pagi. Dan selepas itu, kita ada satu lagi video khusus untuk anda. Kali ini video pula mengenai suami isteri ini juga. Okay? Suami dan juga isteri, mereka menyelesaikan permasalahan mereka ini di satu gelanggang. Apakah ceritanya pasangan suami isteri ini yang menyelesaikan masalah mereka di gelanggang? Gelanggang apa? Nanti saya akan kongsikan dalam segmen global selepas berita pukul 8 pagi. Untuk peminat Hindustan, lagu ini I'm the best, anda the best untuk Kicok, pendaki Malaysia yang ke-30 menawan Gunung Everest.